Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya, anak-anak di Bali menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah rakyat. Melalui SR, anak-anak yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pendidikan karena kondisi ekonomi orang tua kini dapat bersekolah. Ucapan terima kasih disampaikan calon siswa sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Tabanan kepada Presiden Prabowo. Animo anak-anak disampaikan di sela-sela kepala negara meninjau SRMP 17 Tabanan, di mana calon siswa sekolah rakyat Kadek Aryani mengatakan sudah lama ingin bersekolah. Aryani menuturkan sejak lulus sekolah dasar tidak melanjutkan sekolah dan lebih memilih membantu orang tua. Aryani mengatakan ada pendamping program Keluarga Harapan PKH Kementerian Sosial mendatangi rumahnya. Petugas melakukan survei kepada calon siswa agar sesuai dengan kriteria. Calon siswa lain nih, Kadek Puspita Sari, bersemangat untuk menyambut kegiatan belajar. Puspita Sari menyadari tidak akan pernah bersekolah dengan kondisi ayahnya bekerja serabutan. Dengan penghasilan yang kecil dan tidak menentu, bagi Puspita Sari sangat mustahil untuk bersekolah. Oleh sebab itu, Puspita antusias ketika ada tawaran sekolah gratis. Sekolah rakyat memberikan perubahan pada kemampuan anak di bidang akademik. Rizky, salah satu siswa, mengatakan belum mampu membaca saat masih duduk di sekolah dasar. Namun dengan pendampingan guru, wali asuh, dan wali asrama di sekolah rakyat, Rizky kini telah mampu membaca dengan lancar. Para pendamping dengan telaten mengajari Rizky untuk membaca. Menteri Sosial Saifullah Yusuf sempat menguji kemampuan membaca Rizky. Rizky diminta untuk membaca di hadapan Presiden Prabowo dan Rizky berhasil menyelesaikan tantangan dengan baik. Sampai di sini dulu kabar kiraha pukul 9. Saya Tasnim sampaikan syukur dofu. Sampai torang baku dapat lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tabia subajo.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: saat cuaca buruk melanda, hujan lebat, angin kencang, hingga kabut tebal, keselamatan di jalan raya harus jadi prioritas utama. Berikut tips aman berkendara agar kita tetap selamat sampai tujuan. Yang pertama, untuk pengendara motor. Kurangi kecepatan dan jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Gunakan jas hujan model setelan, bukan ponco, untuk menghindari resiko tersangkut pada rantai atau kendaraan lain. Pastikan lampu depan dan belakang menyala agar mudah terlihat. Hindari genangan yang dalam karena bisa menyebabkan mesin mati. Pegangan kemudi harus stabil, terutama saat diterpa angin. Yang kedua, untuk pengendara mobil. Nyalakan lampu utama saat pandangan terbatas oleh hujan atau kabut. Gunakan wiper atau defogger untuk menjaga visibilitas kaca. Jangan memaksakan menerobos genangan tinggi karena dapat merusak mesin dan mengakibatkan water hammer. Lakukan pengereman secara perlahan untuk menghindari slip di jalan yang licin. Jaga jarak lebih jauh dari biasanya karena jarak pengereman bisa jadi lebih panjang saat basah. Yang ketiga, hal yang harus dihindari di jalan licin. Hindari rem mendadak karena bisa membuat kendaraan tergelincir. Jangan melakukan manuver tajam atau menyalip secara tiba-tiba. Hindari menggunakan HP saat berkendara. Fokus harus penuh pada jalan. Jangan berteduh di bawah jembatan atau terowongan secara sembarangan karena dapat mengganggu arus lalu lintas. Hindari melintasi jalur yang terlihat mengkilap karena bisa saja hal tersebut adalah lapisan oli yang sangat licin.
1: Pendengar, ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Kurangi kecepatan, tingkatkan kewaspadaan, dan selalu gunakan perlengkapan keselamatan.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

Kali Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Sukurda Fodoran terus bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya terang harus akhiri kebersamaan kita di Kiraha Pagi untuk edisi hari Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya sahabat budaya akan bersama dengan rekan kami yang bertugas di Kiraha Siang. Ada rekan atau rambalan sahabat budaya yang akan bertugas sampai nanti di jam 6 sore. Saya Tasnim pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo.
1: Yo hasi wolop lim kobabso. Rompa Ternate, suara budaya Kiraha.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat.

dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya,

0: Cie, sudah rapi aja nih. Mau ke mana sih?
1: Mau ke festival UMKM lah. Kan hari ini dibuka untuk festival event kampus seminggu ke depan.
0: Lah, anak muda nonton begituan. Nonton konser kek. Kok nonton UMKM? Aneh kamu ah.
1: Hah? Aku aneh? Aneh? Aneh dirimu tahu gak sih? Kamu pikir teman-teman kampus kita yang sudah punya jiwa bisnis sejak dini itu gak keren apa? Mereka itu sudah tahu apa yang bisa diproduksi, dipasarkan, yang semua itu tujuannya kita udah tahu kan? Agar bisa atasi tingkat pengangguran di negara kita ini. Mereka keren, bisa punya usaha sendiri, menghasilkan uang di usia muda. Gak kayak kamu ah, tiap hari malas ngampus, udah gitu rugiin orang tua mulu kamu ah.
0: Lah, kok malah marah-marah sih?
1: Iya, biar otak separuhmu itu keisi ilmu yang banyak. Bukan hanya makan, tidur, makan lagi. Gitu aja terus, pola hidupmu terus.
0: Iya, maaf. Kalau begitu, aku ikut kamu ke festival UMKM deh hari ini.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat siang Sobat Jauh Sahabat Budaya. Torang kembali baku dapat lagi di Kiraha Siang untuk edisi siar hari Senin 8 Juni 2026. Torang yang bertugas saya atau Ramalan dan rekan tim TMB Hasnur Jarkasi, ya tentunya torang menggantikan rekan Tasnim dan juga rekan Adrian dari tim TMB di Kiraha Pagi, ya tentunya untuk Kiraha Siang dan Kiraha Sore torang hadirkan rangkaian program hingga tuntas nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya pehabar lahalaha bato. Sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia bersama orang terkasih. Baik, dan sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak siang ini menemani Ngoni sambil menjalankan aktivitas maupun yang lagi istirahat, berkumpul dengan keluarga. Kalau istirahat sih sepertinya ke orang-orang tertentu saja gitu ya. Barangkali. Tapi di hari Senin ini pasti aktivitasnya padat gitu. Nah, yang lagi di rumah berkumpul dengan keluarga sambil menyiapkan hidangan makan siang juga, semoga selalu enjoy ya, selalu bahagia dan juga pastinya terhibur bersama torang di Pro 4 Ternate. Ragam informasi menarik juga tentunya dihadirkan sahabat budaya. Nguni yang mau berbagi cerita maupun informasi juga boleh. Nantinya Nguni bisa share informasi untuk jalur telepon. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695 maupun lewat WhatsApp di 0853 9853 3951.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tangkap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap.

Ya, 95,1 FM Rombat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, waktu saat ini sama menunjukkan pukul 12.19. Tentunya torang masuk di program Maso Siang ya. Hadir sekarang untuk ngoni sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tapi saya Batamang sahabat budaya sampai jam 1 siang saja gitu ya. Selanjutnya nanti rekan saya yang lainnya akan Batamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Di Maso Siang tentunya ragam informasi dihadirkan sahabat budaya. Saya juga mengundang Goni yang mau bergabung berbagi informasi maupun cerita. Bisa gabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Selamat siang Sobat Jo, kembali saya menyapa lagi untuk pendengar sahabat budaya Ngoni yang selalu setia mendengar torang di Pro 4 Ternate. Baik Ngoni mendengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Buat sahabat budaya yang belum punya aplikasinya bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat budaya juga bisa dengarkan torang pesiaran sambil update informasi melalui portal resmi torang rri.co.id.

Sabah budaya terang informasikan untuk ngone terutama umat muslimin dan umat muslimat kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 12.33 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 12.33 waktu Indonesia Timur.

Sahabat Budaya, waktu menunjukkan pukul 12.33, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Hoa Idadi Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu, hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

cerah.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Ya, sahabat budaya, terima kasih, syukur rofu-rofu sekali lagi torang sampaikan untuk ngoni yang sobat dengar Proam Paternate. Waktu saat ini so menunjukkan pukul 13.20 ya, dan saya pamit Ba Tabea. Selanjutnya nanti ngoni dikawal oleh rekan Alvin di Kiaraha Siang dan Kiaraha Sore. Saya atau Ramalan mohon Batabea sekali lagi syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur FE atas atensinya sampai torang baku dapat di Kiraha malam. Selamat siang dan sampai baku dapat lagi subah jauh.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Assalamualaikum untuk Ngoni semua yang lagi mendengar Prompat RRI Ternate. Kembali hadir saya Alvin, mata mengoni semua di kesempatan siang hari ini ya. Untuk Omato terima kasih banyak ya. Ini sebenarnya Omato siang ya, cuman ada Torampe Nona Sri ini berhubung lagi tidak enak badan ya. Jadi Tom bergeser untuk di siang hari, nanti Ko Ato bergeser di malam hari. Untuk siang hari ini Torang Mata Mangoni dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk sahabat budaya yang lagi mendengar Torang di 95,1 FM Prompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha. Kalau tadi Torang sudah punya Asrianti, so kasih rasa. Kali ini Alvin punya dari Valdi Kulape, featuring dengan El Balamu dengan Lalayon Pantun Kawin.

0: mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat Instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini, kita rasa begini, lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi, bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan, nah, itu lebih baik. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir Pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung,

Moni masih mendengar Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya KRH. Ada miliknya dari Nita Septono Balai Bantal ya. Masih ditemani sama Alvin untuk masuk siang. Program siang hari ini kami hadirkan beberapa informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar ya. Jadi kalau misalkan Ngoni ada merasakan gempa tadi ya, tadi pagi. Nah ini akibat gempa yang terjadi di seputaran Filipina ya. Nah di mana ini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan juga Geofisika mencatat tsunami setinggi 75 meter. Ini di Talengen ya, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Gelombang tersebut menjadi yang tertinggi setelah gempa magnitudo 7,7 ya. Ini mengguncang Mindanao, Filipina, Senin 8 Juni 2026. Di mana Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan juga Geofisika Teuku Faisal Fatani ini juga menyampaikan bahwa tsunami terdeteksi di sejumlah titik pemantauan ya. Data tersebut diperoleh dari alat pemantauan muka laut yang tersebar di wilayah terdampak. Selain itu juga dia menjelaskan di mana gelombang setinggi 32 meter ini juga terdeteksi di Tanjung Sidupa, Sulawesi Utara. Sementara tsunami setinggi 30 cm ini tercatat di Tahuna, Kepulauan Sangihe. Selain itu, sahabat budaya harus tahu bahwa BMKG turut mencatat tsunami setinggi 29 cm di Bitung, Sulawesi Utara. Ketinggian ini, ketinggian 18 cm ya, ini juga disampaikan oleh Faisal, terpantau dari Pulau Siau, Sulawesi Utara. Pada pukul 6.58 WIB, ketinggiannya mencapai 30 cm di Tahuna. Selanjutnya ini pada pukul 8.20 WIB, ketinggiannya mencapai 75 cm di Talengan ya. Di wilayah Maluku Utara, tsunami setinggi 14 cm terdeteksi di Ternate sebelumnya. Gelombang setinggi 9 cm juga tercatat di daerah Loloda. Nanti kami update informasi berikutnya. Sahabat budaya, tetap mendengar torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya KRH. Ada miliknya dari Dede Dade Komdan ya. Ari Mage spesial untuk Koni semua yang lagi mendengar torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya KRH.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

Tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur, kita ke Habar Kieraha. Dua informasi yang kami hadirkan untuk sahabat budaya. Kita ke berita nasional, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif meraih penghargaan sebagai mitra lembaga pemerintah terbaik dalam Musyawarah Nasional Indonesia Export Association tahun 2026, di mana Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya ini mengajak ISPA untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan subsektor GIM nasional. Menurut dia, GIM merupakan salah satu subsektor prioritas ekonomi kreatif yang tidak hanya berfokus pada talenta. Namun, Menkraf juga menambahkan, GIM juga mencakup keseluruhan ekosistem mulai dari permainan pemain, kreator, hingga pelaku industri lainnya. Menurut dia, subsektor ini memiliki potensi besar dalam membuka lapangan pekerjaan. Menkraf berharap subsektor GIM ini dapat menjadi ruang berkembang bagi generasi muda Indonesia. Kementerian Ekraf juga menilai inovasi dalam GIM perlu terus didorong lintas generasi. Selain itu, kita ke berita internasional, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio ini bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Larrazo. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas berbagai isu ekonomi dan juga keamanan bilateral, dilansir dari Anadolu Sabtu 6 Juni 2026. Selain itu, salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah upaya memajukan perdamaian dan juga stabilitas di Laut Cina Selatan. Menurutnya, pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, kedua pejabat juga membahas berbagai prioritas strategis ya. Dalam pertemuan itu, Rubio menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap pengembangan koridor ekonomi Luzon. Kedua pihak juga membahas berbagai tantangan energi yang dihadapi kawasan serta peluang kerjasama untuk mengatasinya. Rubio turut menyoroti kuatnya hubungan antara Amerika Serikat dan juga Filipina yang telah terjalin selama beberapa dekade. Sahabat budaya, demikian Habar Kieraha pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya Alvin pamit. Nantikan Habar Kieraha berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store.
1: Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indy atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

95,1 FM Prompat RRI Ternate masih ditemani sama Alvin ya untuk siang hari ini. Dan torang masih di Maso Siang ya. Kalau tadi sudah ada beberapa lagu-lagu dan juga informasi yang terhadirkan untuk Koni di siang hari ini. Kali ini masih sama ya dengan format yang sama di Maso Siang. Ada lagu-lagu hiburan juga informasi-informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Kali ini saya punya miliknya dari Mita Talahatu dengan Rindu Hati, spesial untuk Koni Samuel yang lagi badengar Prompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha.

kepala dua merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara sultan dan rakyatnya. Dicetus pada konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan limau gapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Hoa Ida di Susira, Jo Ou Sengofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah.

0: Haris, pernah gak sih kamu mikir, meskipun Ternate makin maju, masih banyak keluarga di sini yang hidup di bawah garis kemiskinan?
1: Betul, Rina. Aku juga sering lihat, ada banyak anak yang masih sulit dapat akses pendidikan. Banyak juga yang hidupnya pas-pasan. Rasanya kayak ada yang belum tersentuh ya.
0: Iya, dan kemiskinan itu gak hanya soal uang kan? Banyak juga yang kesulitan dapat layanan kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas yang layak. Padahal kita bisa lebih baik dari ini.
1: Benar banget. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mulai peduli, bukan hanya soal bantuan uang. Kita bisa bantu dengan cara mendukung program-program pemerintah seperti pelatihan keterampilan atau belanja produk UMKM lokal yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Iya, betul. Kalau kita beli produk lokal, misalnya kita sudah membantu pengusaha kecil agar usaha mereka bisa berkembang. Ini membantu menciptakan pekerjaan dan juga mengurangi kemiskinan.
1: Jadi, kalau kita bisa mulai dari langkah kecil seperti itu, semuanya bisa jadi lebih baik ya, terutama untuk masa depan anak-anak Ternate.
0: Betul, Faris. Pemerintah juga terus berusaha untuk mengurangi kemiskinan lewat berbagai program sosial, tapi kita semua harus ikut berperan aktif untuk membuat perubahan.
1: Kemiskinan bukanlah masalah satu orang, melainkan tanggung jawab kita semua. Mari bergotong royong mendukung UMKM, pendidikan dan program kesejahteraan. Bersama kita bisa atasi kemiskinan dan wujudkan Ternate yang lebih sejahtera.

Ada satu belinya dari Vicky Salamor featuring dengan Wiz Becker ya, Cinta Berakhir Luka. Spesial untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di Perempat Radio Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih ditemani sama Alvin, sahabat budaya, torang hadirkan lagi informasi untuk Oni di Maso Siang ya, Ternate Siang ini, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan dan juga Transmigrasi kembali melakukan menggelar Job Fair 2026 di Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 8 Juni 2026 ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, di mana Kepala Disnaker Trans Maluku Utara Marwan Polisiri ini menyampaikan pelaksanaan Job Fair merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menekan angka pengangguran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja baik di dalam maupun luar negeri. Menurut Marwan, ini tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara menunjukkan tren penurunan berdasarkan data pada pusat statistik ya. Ini angka pengangguran terbuka pada tahun 2025 ini tercatat sebesar 4,55% dan turun menjadi 4,46% dari Mei 2026 ini. Selain itu, ia menjelaskan Job Fair 2026 ini diikuti oleh 22 perusahaan yang dimana ini menawarkan ada sekitar 3.000 lowongan pekerjaan pendengar ya. Dimana dari jumlah tersebut ini sebanyak 250 lowongan kerja tersedia ini untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, pelaksanaan Job Fair ini dilakukan secara hybrid ya, dengan menggabungkan sistem pendaftaran daring atau luring. Ya, hingga hari pertama pelaksanaan tercatat sekitar 250 pencari kerja yang telah mendaftar secara online. Selain itu, membuka peluang kerja bagi dalam negeri, ini di Disnaker Trans juga terus mendorong penempatan pekerja migran asal Maluku Utara ke berbagai negara. Marwan mengungkapkan pihaknya telah memberangkatkan 11 tenaga perawat ke luar negeri dengan 10 orang bekerja di Arab Saudi dan 1 orang lainnya bekerja di Jerman. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id. Kalau tadi saya punya linknya dari Vicky Salamor featuring dengan Wiz Becker, Cinta Berakhir Luka. Kali ini saya punya linknya dari Alicia dengan Kacilpung Mama. Spesial Kacilpung Papa ya. Spesial untuk Anda yang lagi mendengar orang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha di 95,1 FM Perempat RRI Ternate.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dicatukan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari

Linknya Irma Dasim, spesial untuk Oni semua yang lagi berdengar perempat hari di Ternate, suara budaya Kirahan. Masih di masa siang, sahabat budaya ya. Toro masih hadirkan beberapa informasi, lagu-lagu hiburan untuk menemani siang ini, sambil menikmati suasana siang yang sangat cerah untuk di kota Ternate dan juga sekitarnya. Kalau tadi Toro hadirkan informasi terkait dengan job fair, kali ini Toro hadirkan informasi lagi dari seputaran Maluku Utara, di mana dua mahasiswa UMU mewakili Maluku Utara di ajang ONMIPA tingkat nasional. Dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini kembali mencatat prestasi gemilang di kancah nasional. Dua mahasiswa terbaik dari program studi gizi Fakultas Ekonomi Fakultas Ilmu Kesehatan UMU ya. Ini juga resmi terpilih menjadi delegasi wilayah untuk berkompetensi dalam babak final Olimpiade Nasional Matematika dan juga Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi Tingkat Nasional tahun 2026. Di mana kedua mahasiswa tersebut adalah Safina IM Natsir yang juga bertanding di bidang fisika dan juga Tessa Olivia Cey di bidang biologi. Mereka akan bersaing ketat dengan masing-masing 65 peserta terbaik dari perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini menjadi catatan kebanggaan tersendiri bagi lembaga layanan pendidikan di wilayah Maluku Utara dan juga untuk di bidang fisika. Ini Safina menjadi satu-satunya perwakilan yang berhasil lolos dari wilayah tersebut nih. Sementara itu untuk bidang biologi, Tessa menjadi salah satu dari dua perwakilan yang bersanding dengan perwakilan dari Universitas Patimura. Sebelum melaju ke tingkat nasional, kedua mahasiswa UMU ini telah melewati seleksi ketat di tingkat wilayah yang digelar secara daring pada 5 hingga 6 Mei 2026 lalu secara serentak di seluruh Indonesia. Berbeda dengan tahap wilayah, ini babak final seleksi nasional dilangsungkan secara laring ya atau tatap muka di Universitas Airlangga, Surabaya. Delegasi UMU dilaporkan telah tiba di Kota Pahlawan pada Minggu 7 Juni 2026. Informasi ini selengkapnya sahabat budaya dapat dengarkan dapat baca selengkapnya di Pro4 RRI Ternate dan juga di rri.co.id. Selanjutnya pendengar sahabat budaya juga yang lainnya yang lagi mendengar Torang di 95,1 FM. Selepas ini Torang akan hadirkan juga beragam program lainnya. Tetap mendengar di 95,1 Pro.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Ro? Kenapa?
1: Oh, itu gak ngerti.
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

Suku Sahu merupakan salah satu suku yang mendiami dua wilayah, yaitu Kecamatan Suku Sahu Barat dan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Namun adat istiadat tetap terjaga dan menjadi satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya Sasadu, yaitu rumah adat suku Sahu di setiap desa-desa. Ini menandakan bahwa desa tersebut didiami oleh masyarakat yang berasal dari suku Sahu, dan masyarakatnya suku Sahu masih sangat aktif dalam melakukan ritual adatnya. Nama Sahu diberikan oleh Sultan Ternate, di mana pergantian nama ini bermula ketika Sang Haji atau utusan suku Sahu dipanggil menghadap Sultan Ternate. Pada waktu Sang Haji bertemu dengan Sultan, saat sedang makan sahur, beliau pun berkata dalam bahasa Ternate, "Harakane Sijo Sahur, jadikane suku ngana sigolo ngana jiko sahu," yang artinya, karena kau Sang Haji datang pada waktu Sultan sedang makan sahur, maka kemudian hari ini kau akan mendirikan daerahmu dan namailah Sahu. Pada mulanya, suku Sahu bernama Jio

Terima kasih untuk Koni yang sudah dengar orang di perempat RRI Ternate. Sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Akhirnya Alvin harus pamit ya. Dan selanjutnya Tora akan ikuti siaran langsung bersama perempat RRI Jakarta.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya. Dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, Ayah undang juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124928. Langsung saja Ayah mau ajak Bang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Sana? Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya.
2: Oh, audionya kecil ya Kak ya.
1: Iya.
2: Apakah sudah iya. Oke nih Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua, yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan, yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana Kak?
2: Oke Kak, kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812 9971
1: ya
2: 04444.
1: Baik.
2: 4-nya 3 kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Po, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh?
2: Boleh, Po.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro4 Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace sudah tersambung dengan narasumbernya Mace?
2: Mpok, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa di-update juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh,
1: iya.
2: Langsung saja Mpok.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak?
3: Ya.
1: Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya, selamat sore Mace. Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya,
1: Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya Mpok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya
1: gitu. Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu
2: ya,
1: ini ya.
2: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
1: Iya betul, karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu.

0: bukan untuk makan, bukan untuk makan pokok.
1: Iya, itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
0: Dia ini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya. Ya,
0: sama-sama.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua, bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana, Mace?
2: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya, benar-benar. Biar lebih ini ya.
2: Bidangnya ya.
1: Nah, baik, nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi, narasumber di Perempat Manokwari siang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace, kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan. Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Sudah silakan.
3: Telepon.
2: Iya, ini. Silakan Mace, kita sapa. Mm-mm.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Salam kenal, Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi, karena saya ini orang Sulawesi. Jadi, pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda. Makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya, karena tumbang.
3: Boit ya, Pak?
4: Jadi, boit namanya. Jadi, cuma sarkasnya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Ditaruh ikan, iya.
4: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Jadi ada versi manisnya juga ya, Pak?
4: Iya. Kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, mas, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di berbeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan jatuh tawar sendiri, bukan itu bagi ya. Apa masih ada tapi sekarang ini pasar tiga, majikan tiga. Kemudian masih. Apa ya, kalau apa namanya itu? Dipanggang juga. Panggang ada di sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
3: Jadi memang berbagai versi ya Pak ya?
4: Nah, nanti kita tunggu juga menjelaskan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Pak ya? Masih ada. Oke, selamat sore.
3: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, Bu? Cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak, atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya dan seperti sudah mau dibikin sinonggi atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya jadiannya itu sagu dibikin sinole. Oh, itu sinole itu yang campur kelapa itu terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu Pak ya, kita di sini di Kendari
2: gitu. Baik kalau gitu terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Sagu juga ya Pak ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Pak ya.
2: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Sebenarnya narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu. Nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928. Atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh banget, bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya, baik. Mace penasaran deh. Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Perantau juga.
2: Oh. Dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah. Jauh ya.
3: Bisa ditipu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
3: Iya,
2: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh enggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
3: iya,
2: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
3: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah
2: kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke. Jadi enggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, enggak boleh putus ya. Mace ya.
3: Boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih, nanti teksturnya tuh tidak bagus. Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan ya.
2: Iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal. Nah, itu kurang enak.
2: Oke. Gitu. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh, ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Pok.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pok ya.
2: Nasi
3: kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya. Kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya,
3: cukup simpel, tapi memang ini itu tadi melelahkan. Kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Iya, baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Sudah oke, karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po Ciara ya.
2: Po Nana nih.
6: Oh, Po Nana.
2: Abah Kusna, iya.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu empok ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga macet juga ya.
2: Mm-mm.
6: Panggilannya Mm-mm. Oh gitu.
3: Iya betul Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang
6: udah jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan di sana. Apa nih Bah yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu makanan?
6: Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Mm. Daerah timur itu kan Mm-mm. ya masakan juga Abah juga pernah dengar ini kayak begini noh gitu ya. Hmm. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana, Wamena.
2: Tadi Wamena, oke.
6: Okay. Oh, itu bukan sagunya yang Abah tanya. Ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Makan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyu tuh apa? Laron ya?
2: Mm-mm.
6: Laron tuh kan ada induknya tuh, gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh, apa ada itu yang ulat, sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah. Mm-hmm. Kalau sana tuh yang dimakan tuh, po, di daerah sana.
2: Iya, iya.
6: Abah tahu tuh.
2: Iya, baik. Itu aja ya, Bah.
6: Kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino ini.
2: Oke, terima kasih Bah Husna.
6: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
3: Iya,
2: betul. Apakah Ibu Ruth masih dalam perjalanan?
3: Iya,
2: masih dalam perjalanan ya.
3: Ada halangan sedikit jadi ini sudah OTW.
2: Oh, baik ya, kita tunggu ya. Baca, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana. Iya.
2: Bang Leman di Tanggamus Lampung,
7: iya,
2: silakan Bang Leman.
7: Tanggamus Lampung, Pak Nana.
2: Apa
7: ya, halo, Maci Kartika. Dewi Astuti ya.
2: Lengkap banget ya.
7: Iya, saya baca di net wajahnya langsung
2: saya bisa. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
7: Iya.
2: Apa nih Bang, apa?
7: Semua dua-duanya. Ya oke, Mpok. Mati itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
7: Bu Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi.
2: Ya udah.
7: Bibi mati kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Pon Maci Dewi, sagu kan? Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu, namanya Acika. Lupa saya tadi itu apa ya? Papeda ya, papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu, jangan mamang-mamang itu mamang keliling sekolahan anak SD gitu, apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan nasi gitu. Itu saja. Panana. Mati Dewi, makasih. Baik. Selamat siang.
2: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya, Mbak, itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda.
3: Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Mpok. Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mpok ya.
2: Kenyal gitu ya.
3: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Siap. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sudah sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
3: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok. Tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, Mpok, tentu ada nasi juga ada di sana.
3: Masih ada nasi.
2: Oke.
3: Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
2: Iya. Ya, nggak usah jauh-jauh deh Mace. Mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya. Terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya. Kayak gitu ya.
3: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Pro4 Manokwari ada Kakak Ruth ya. Pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya, Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan segudang pertanyaan tadi ya, Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak.
2: Iya.
1: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk mengolah pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya, salah satunya ya, yeah. Lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok nggak, atau cocok untuk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu, sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau
2: cuaca juga. Juga. Kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu 1 hari saja sudah
2: satu jadi. 11 harian, atau berarti
3: tidak sampai 2 hari?
2: Oh, kita. Tidak sampai 2 hari.
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Iya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga ada yang kagak sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya. Bersama RRI Pro4 Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kak Ruth, jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Oh, yang bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, kalau jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, iya. Ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga.
2: Gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya iya, begitu iya, ya, Kak. Bakarnya. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda tapi bahan bakunya bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih Kak?
3: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
2: Jadi memang beda ya Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya Kak Ruth.
3: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, misalnya untuk olah dia jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama juga pengolahannya, cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda. Ya. Tetap beda ya Kak Ruth. Ya. Yang asli hanya di sini. Ya. Nah, kalau di sini Kak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan, karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi? Apakah hanya sagu saja? Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya?
3: Masih
2: ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya Kakak Ruth?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan
3: sayur kangkung.
2: Sayur kangkung ya. Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, paling sagu gula merah.
3: Iya.
2: Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kak?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Apa pameran?
2: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau Mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
3: orang tua.
2: Oh, ya. Orang tua juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan beda rasa ya Kak Ruth. Nah, Kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai,
3: iya, pakai api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, ada khusus.
3: Kayu, ya.
2: Kayunya apa nih Kakak Ruth?
3: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Karena barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, seberapa penting nih Pak Kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Sangat penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini, apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Cukup tinggi, yeah. Karena tadi ya Kak, yeah. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman. Ada yang kita dicampur variasinya manis, yeah. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat, itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya?
3: Iya, kalau kita di khususnya Manukwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih, Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan. Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya. Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih sagu ini harus ada,
3: ya.
2: Iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Cikartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa
1: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
3: Ada.
1: Apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh, baik.
3: Di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
2: Dewi Kis.
1: Iya. Baik kalau gitu. Nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika. Kak Ruth, sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam Po.
1: Itu dia Bapak pendengar Pro 4 di Suru Santara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

32 peserta mengikuti tahapan awal seleksi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado di Ruang Antasari Kantor Wali Kota setempat. Ajang tahunan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, wawasan, serta kepedulian mereka terhadap budaya dan juga pembangunan Jakarta. Menurutnya, langkah awal yang diambil para peserta adalah modal penting untuk meraih berbagai peluang di masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, memperingati Bulan Bung Karno, Pemkot Surabaya menggelar pameran bertajuk Aku Arek Surabaya. Tujuannya untuk menghidupkan kembali jejak sejarah presiden pertama di Kota Pahlawan. Pameran Aku Arek Surabaya digelar di tanggal 6 hingga 19 Juni 2026 di Basement Alun-Alun Surabaya. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'munah mengatakan pameran dirancang untuk menghadirkan kembali kisah Bung Karno dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecap dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Sahabat Budaya, kembali hadir Torama Dandut ya. Spesial hari Senin bersama saya Alvin menemani Ngoni semua sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Lain telepon di Torama Dandut, Alvin aktifkan untuk Ngoni semua yang ingin bergabung di 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695. Di WhatsApp juga bisa 0853-9853-3951. Untuk Ngoni, untuk yang pencinta lagu-lagu dandut ya, bisa ikutan request sore hari ini ya. Spesial salam-salam di WhatsApp juga bisa ya, di sosmed juga bisa, atau lain telepon bisa ya. Kita sudah punya penelpon yang ingin bergabung nih. Torang angkat dulu kayaknya nih. Mana nih? Halo? Halo? Oh, belum ada. Selamat sore untuk Koni semua yang ada di Ternate, di luar kota Ternate juga, yang sempat menjangkau frekuensi kita di 95,1 FM Perempat RRI Ternate. Mudah-mudahan sehat selalu tanpa kurang satu apapun. Kita sudah punya penelpon yang ingin bergabung. Halo? Halo?
1: Halo?
0: Halo? Terputus ya. Bisa bergabung lagi yang barusan kabur ya. Kita mainkan sampai pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, untuk orang yang ingin bergabung bisa di line telepon 3125521. Torang angkat lagi dulu. Halo?
1: Halo?
0: Ya, ada yang sapa di mana?
1: Dengan Andi di Jambi, Pantau Pasir.
0: Dengan Mas Andi di mana?
1: Jambi, Jambi.
0: Waduh, Mas Andi di Jambi. Apa kabar, Mas Andi?
1: Alhamdulillah sehat. Kabarnya kurang baik juga hari ini.
0: Kenapa tuh?
1: Ada deh.
0: Ceritain dong.
1: Begini ya, masalah saya ada masalah problem sedikit.
0: Apa tuh?
1: Saya hari ini pisah sama Dika.
0: Pisah sama?
1: Putus hubungan saya sama Dika hari ini.
0: Waduh, Masya Allah. Oh, begitu ya, ya. Mudah-mudahan ini keputusan yang terbaik. Tapi kita doakan mudah-mudahan bisa-bisa ya, merajut kembali. Asik. Oke deh, mau request lagu apa nih, Mas Andi?
1: Saya minta lagunya dari Miss Dahlia, Payung Hitam.
0: Payung Hitam, Iis Dahlia. Iya.
1: Ya, salam ya.
0: Iya, betul.
1: Salamnya pertama-tama buat Andi Batam bersama Rona Masarinya. Terus Putri Kabaena atau Rani. Wanusu di Kalimantan Barat. Nasihat kalian, perintah kalian sudah saya lakuin semua, sahabat-sahabatku. Ya, jika sudah saya putuskan hari ini, itu permintaan kalian semua. Sudah saya patuhi, sudah saya ikuti, itu teman. Tapi saya mohon maaf, Pak Andi, semua yang teman-teman. Kalau ada dengan diri jika apa-apa, kalian yang bertanggung jawab di dunia akhirat. Saya lepas tangan, saya tidak mau berusaha semua
0: kondisi. Oh, begitu. Baik, baik, baik.
1: Saya mohon juga teman Dika, kalau cuma bersama monitor Dika, ya jangan kau lakukan itu. Tidak ada bunuh diri, itu mati yang abadi Dika. Tolong Dika, jaga itu.
0: Baik.
1: Masih banyak laki-laki lain dari saya.
0: Baik, baik, siap, siap, siap, siap. Ya, spesial ini, lagu ini buat siapa nih?
1: Lagunya buat Dika.
0: Lagunya buat Dika, Payung Hitam. Oke, Mas Andi, terima kasih ya, Mas Andi ya.

ingin bergabung di 3126518. Baik, kita sudah punya penelpon. Berikutnya ada Dika di Italia. Bu, kita angkat dulu nih. Halo. Halo Dika. Suaranya mana nih? Halo. Halo. Halo Dika. Apakah bisa mendengar suara saya? Halo. Oh iya, sudah. Halo. Halo. Halo Dika. Halo Dika. Halo. Halo Dika. Oh iya, terputus ya. Waduh. Bisa balik lagi Dika ya. Di belakangnya Dika, di belakangnya semua pencipta Pro 4 RRI Ternate bisa bergabung bersama kami. Payung hitam sudah dekat sama Mas Andi di Jambi. Kita coba angkat lagi nih Mbak Dika. Halo Mbak Dika. Halo. Halo. Halo. Halo Mbak Dika, suaranya tidak kedengaran nih. Bagaimana nih Mbak Dika? Halo. Halo. Tidak bisa mendengar suara kita nih Mbak Dika ya. Waduh, Mbak Dika di Italia Bu ya. Ini juga salah satu fans kita di Italia Bu yang masih mencoba untuk lewat telepon WhatsApp ya. Baik, 3126518 masih kami tunggu untuk kalian semua yang lagi mau dengar lagu-lagu dandut sore ini. Sampai sini nanti Alvin balik lagi untuk Ngoni yang lagi berdengar Pro 4 RRI Ternate, Payung Hitam Isdalia. Dari Andi di Jambi, spesial buat Dika di Taliabu. Kasih.

mati lampu miliknya dari Nasar, spesial untuk Kodi Samuel lagi badengar torang di perempatan Redi Ternate, suara budaya Kiraha. Halo, selamat sore semuanya yang baru bergabung juga, selamat bergabung, baru mendengarkan atau baru stay tune ya di 95,1 FM. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk perempat Pro Dandut, Toraba Dandut kali ini ya, Tora masih mainkan sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Line WhatsApp dan juga telepon ya masih Tora aktifkan di 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695 dan di WhatsApp 0853-9853-3951. Seperti mati lampu, mudah-mudahan malam ini gak mati lampu ya. Ini kata Nasar ya. Oke, masih torang mainkan untuk Toraba Dandut. Terima kasih buat yang sudah ikutan gabung. Ada Mas Andi ya, Mas Andi di Jambi yang sudah ikutan di Toraba Dandut. Di belakangnya Mas Andi masih toran tunggu di line telepon 3126518 dan di 0821-9526-6695, di WhatsApp juga 0853-9853.

orang kampis ya, yang saat ini lagi mendengar tuh orang di perempatan Redi Ternate. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di luar kawasan kota Ternate ada Mbak Dika di Taliabu. Kemudian siapa lagi ya? Banyak ya. Orang Sahu juga ya, Bung Taher. Selamat sore ya, selamat mendengarkan perempatan Redi.

gabung kembali di WhatsApp ya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah ya. Yang lagi menikmati suasana sore di hari Senin ya. Cuacanya yang sangat mendukung ya untuk beraktivitas di luar. Waduh.

0: Secara manual nih. Halo. Halo. Iya, Dika, Ditalia, Bu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kakek ganteng.
0: Waduh. Udah dong, udah keluar kan suaranya?
1: Iya, udah dikeluar usaha. Hai, Nika.
0: Iya. Dika, ada gosip apa nih?
1: Kakak, itu kan Dika sudah kirim ke internet.
0: Oke. Okay.
1: Tolong kalau apabila ada yang masuk dengan ngomong yang macam-macam, mengaib dan mempermalukan orang, tolong diputusin.
0: Oh begitu, oke lah, sip. Jangan diambil hati, jangan diambil pusing Dika ya, santai aja.
1: Semangat.
0: Oke, semangat. Mbak Dika mau dengar lagu apa nih sore ini?
1: Iya, lagunya dari Naina Luki.
0: Naina Luki.
1: Judulnya Jawaban Pengadilan Cinta.
0: Naina Luki.
1: Iya, Kak.
0: Jawaban Pengadilan Cinta. Oke. Salam buat siapa nih?
1: Pengadilan Cinta. Iya ya, salam yang pertama. Maaf ya, ini kakak baru dengar suaranya kakak. Ini siapa kak?
0: Sama Alvin.
1: Oh, Kak Alvin.
0: Iya.
1: Iya, Kak Alvin baru dengar suaranya kakak ini.
0: Oh iya.
1: Udah terlambat berapa bulan ya? Minal aidin buat kakak.
0: Iya, minal aidin wal faizin. Iya.
1: Kakak yang lagi bertugas bersama operatornya. Salam sehat Kak Ustaz Jakasari, Ibu Farida, Bang Nasur, Ibu Natali. Ayo Ibu, gabung yuk. Tadi kita lagi teleponan. Kak Ayu Masohi, Cibiria di Abatis, Bunda Sofia di Makassar, Mama Iba bersama Pak Haji, Bang Ono, Bang Leo, Bang Yasim, Koamo Koai, Bang Pak Widi, Pak Abdullah, Abdul Rahim, juga Pak Yono. Dan buat semuanya Ajang.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa terkecuali, apa lagu nggak kakak?
0: Ada dong. Apa sih yang nggak buat Mbak Dika? Iya.
1: Iya, itu nanti kakak baca ya di WhatsApp itu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap, terima kasih Dika ya.
1: Oke. Lagu ini buat orang Jambi yang banyak pacarnya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat.

Itu adalah sebuah ujian, mungkin sebuah ujian ya, yang nantinya akan menuju ke kebahagiaan ya. Baik, untuk di belakangnya Mas Andi, Mbak Dika di Italia Bu ya. Masih kami tunggu untuk klien teleponnya 0921-3126-518 di 0821-95-266-695 atau di WhatsApp juga boleh 0853-9853-3951. Selamat sore buat Mas Subiono di Madiun, ada Bunda Indah di Sangaji Akegale, ada Ciguria di Jakarta. Selamat sore, selamat mendengarkan untuk yang lagi mendengarkan. Mas Santoso di Kalumata, Ayu di Masohi juga, Ipin Rinaldi di Tidore, ada Ucok ya di Sabia, Ibu Ida di Toloko Oscar ya, mudah-mudahan sehat selalu.

apa ya, hubungan yang abadi begitu ya. Oke, okay. Masih Toran tunggu lagi untuk penelpon berikutnya. Masih di Toran Madandut sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung silakan di 312523.

kita angkat jangan angkat ya. Jangan angkat terlalu tinggi ya. Kita akan dengarkan satu lagu ya dari Naina Lucky ya dengan jawaban pengadilan cinta. Katanya dari Dika ya, spesial buat Mas Andi di Jambi. Buat orang Jambi katanya ya. Tapi gak menyebutkan namanya. Oke, okay. Ini dia Naina Lucky, jawaban pengadilan cinta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: badengar torang ya. Untuk kondisi semua yang lagi badengar torang di berempat dari di Ternate. Mas Andi di Jambi, kemudian Dika di Taliabu, terima kasih banyak ya yang sudah ikutan request di Torang Badandu, Dandu Torang punya. Oke, kali ini Torang suada penelpon berikutnya dari Ibu Farida di Palu. Halo Ibu Farida, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat baik. Hujan iya. Di sini.
0: Waduh, kok di sini panas ya? Ada apa sebenarnya gerangan? Oke. Emang kadang
1: lagi apalagi bersedih. Cuacanya lagi bersedih.
0: Oh, cuacanya lagi bersedih, orangnya tidak kan?
1: Orangnya masih tetap semangat.
0: Tetap semangat. Alhamdulillah. Bu Farida.
1: Semangat ya.
0: Iya, ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, by the way, mau dengar lagu apa sore ini?
1: Boleh minta lagunya dari Tak Pantas Untukmu judulnya.
0: Pantas Untukmu. Tak Pantas Untukmu. Tak
1: Pantas. Iya.
0: Kenapa?
1: Dari, kalau enggak salah penyanyinya Zahra Zima.
0: Tak Pantas Untukmu. Oke, iya, nanti Zahra?
1: Zahra Zima.
0: Zahra Zima.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Bang Bajar mau kirim salam ya?
0: Iya sama Alvin nih.
1: Oh nggak ada? Oh nggak ada ganti ya?
0: Nggak. Maksudnya ini sama Alvin.
1: Oh sama Alvin. Oh baru ya? Salam kenal ya dari.
0: Iya. Zahra Zima ada dong. Apa sih yang nggak ada?
1: Okay.
0: Iya oke. Okay. Salam buat siapa nih? Silakan Bu Farida.
1: Buat Pak Andi di Batam ya, Pak Andi di Batam ada Pak Nasrun, ada Purnamasari, ada Sari, ada Mbak Rani juga, Mbak Dika, Ibu Ustazah Ida, ada Mama Inda, ada Cikgu dari Jakarta, ada Air masih di sana, Pak Widi di Tokyo ya. Semoga beliau monitor ya. Ada Ku Ama, Ku Ai, Ku Buce, ada Pak Tahir, Bang Ipin, Bang Dim, ada Abdul Rahim ya, ada semua-semuanya dirangkul aja ya dari A sampai Z bersama.
0: Iya, siap.
1: Ya, untuk semua-semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ya, selamat bertugas ya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih, waalaikumsalam, Miwida. Terima kasih Bu Farida ya yang ada di Palu. Jauh banget di Palu ya.

Ada yang ada di Palu sudah ikutan ya. Nanti di lagunya dari Zahra Zima, Tak Pantas Untukmu, ditunggu aja. Sudah kami siapkan ya. Oke, di belakangnya Ibu Farida di Palu ya. Yang mau ikutan lagi boleh di line telepon 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695. Di WhatsApp juga boleh di 0853-98

Sahabat Budaya, sudah mendengar orang di perempatan dari Ternate. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Andi di Jambi, Mbak Dika di Taliabu, kemudian Mbak Farida, Ibu Farida di Palu. Terima kasih banyak ya. Alvin harus pamit nih untuk program Torama Dandut. Sampai Torama Goda apa lagi di program-program berikutnya di perempatan dari Ternate pastinya ya. Oke, lagu penutup yang direkam sama Ibu Farida yang ada di Jambi ya. Tak pantas untukmu menutup perjumpaan kita di Torama Dandut sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, Asisten Manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. Empat besar Jerman tidak masuk. Empat besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil. Juara berharap Maroko.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi mengenai me time atau yang biasa disebut dengan waktu untuk diri sendiri. Ini juga mengapa penting begitu ya pendengar. Nah, ini ada ternyata ada manfaatnya yang perlu kita ketahui. Di tengah kesibukan sehari-hari, memang meluangkan waktu untuk diri sendiri atau yang biasa disebut me time ini dapat memberikan banyak manfaat. Aktivitas ini membantu seseorang sejenak menjauh dari rutinitas dan memberi ruang untuk memulihkan energi mental. Kesibukan dan berbagai tuntutan sehari-hari dapat membuat pikiran terasa lelah sehingga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Nah, ini pendengar, ada manfaat dari me time bagi kesehatan mental dan juga kesejahteraan. Melansir dari berbagai sumber, yang pertama ada membantu menjaga fokus dan produktivitas.

Rutinitas harian memang sering menghadirkan berbagai gangguan yang membuat pikiran sulit terlepas dari masalah maupun tekanan tertentu. Meluangkan waktu untuk me-time dapat membantu menenangkan pikiran sehingga fokus dan produktivitas meningkat kembali. Yang kedua, pendengar, ini mendorong refleksi dan juga introspeksi diri. Dalam kehidupan sehari-hari, memang seseorang sering dipengaruhi oleh pandangan dan juga cara berpikir orang-orang di sekitarnya secara alami. Nah, meluangkan waktu untuk diri sendiri ini dapat membantu memahami diri lebih baik, sekaligus juga mempertimbangkan berbagai keputusan secara matang. Kemudian juga bisa membantu memulihkan energi tubuh dan juga pikiran, ya. Kadang ada kejenuhan, informasi berlebihan, dan juga berbagai persoalan sehari-hari ini dapat membuat pikiran terasa lelah serta kurang fokus. Meluangkan waktu untuk sendiri ini pendengar membantu menyegarkan pikiran sehingga tubuh juga terasa lebih bugar kembali. Yang keempat, membantu menjalin hubungan yang lebih baik. Interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus terkadang dapat menimbulkan rasa lelah dan kejenuhan emosional bagi seseorang. Meluangkan waktu untuk diri sendiri, pendengar, membantu menenangkan pikiran sehingga lebih siap untuk berinteraksi dan juga menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian yang terakhir, yaitu meningkatkan kemampuan berinteraksi. Menyendiri sejenak berbeda dengan kesepian, ya pendengar. Nah, karena keduanya memiliki makna dan juga dampak yang tidak sama. Kesepian berkaitan dengan perasaan terputus dari orang lain, sedangkan me time ini dilakukan secara sadar untuk diri sendiri. Jadi meluangkan waktu untuk diri sendiri ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kepercayaan diri, dan juga pemahaman diri. Selain itu, me time juga dapat mendukung kecerdasan emosional, motivasi, serta kenyamanan dalam bersosialisasi. Jika dilakukan secara seimbang, ya pendengar, ini me time dapat menjadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan juga emosional. Karena itu tidak ada salahnya meluangkan waktu sejenak ketika masalah lelah menghadapi berbagai aktivitas harian. Nah, ini untuk Anda yang memang saat ini lagi mungkin burnout, itu kayak kelelahan begitu, ya pendengar, ini bisa ya untuk meluangkan waktu untuk sendiri, melakukan me time itu bisa dengan berbagai cara, ya pendengar, tergantung dari masing-masing pribadinya. Kalau saya sih me time-nya senengnya kulineran mungkin, ya. Iya, ataupun belanja. Waktu balon cuman lihat-lihat gitu, ya. Itu udah me time sih, ya kalau saya. Ada juga mungkin ya me time-nya dengan nonton bioskop sendiri bisa. Ataupun cuman sekedar menepi ke pantai sendiri, ataupun jalan, olahraga, jogging, itu juga bisa menjadikan me time. Nah, ini me time ini ternyata juga banyak membantu memulihkan energi mental kita dari kesibukan sehari-hari, ya pendengar, dengan penuh tekanan mungkin karena sudah banyak tekanan, akhirnya lelah, ya kita butuh me time itu sendiri. Itu dia pendengar informasinya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pendengar, penggunaan perangkat digital kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Mulai dari bekerja, belajar, hingga mencari hiburan, banyak dilakukan melalui layar komputer, tablet, maupun telepon ya. Nah, paparan layar digital dalam waktu yang lama ini dapat meningkatkan resiko terjadinya mata lelah atau digital eye strain. Kondisi tersebut, pendengar, biasanya ditandai dengan gejala seperti mata kering, penglihatan kabur, sakit kepala, serta ketegangan pada area mata dan juga leher. Nah, untuk mengurangi resiko gangguan tersebut, pendengar dianjurkan untuk menerapkan aturan 20-20-20 saat menggunakan perangkat digital. Nah, aturan ini diartikan yaitu setiap 20 menit menatap layar itu perlu mengalihkan pandangan ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik untuk membantu mengurangi ketegangan pada mata. Selain itu, pengaturan pencahayaan layar dan juga posisi penggunaan perangkat juga perlu diperhatikan ya. Layar yang terlalu terang maupun terlalu redup ini juga dapat membantu membuat mata bekerja lebih keras sehingga memicu kelelahan saat beraktivitas. Dan juga disarankan untuk menjaga jarak pandangan yang ideal antara mata dan juga layar, serta lebih sering berkedip ya pendengar ketika bekerja di depan komputer. Ini kebiasaan tersebut ternyata dapat membantu menjaga kelembapan mata dan juga mengurangi resiko iritasi akibat terlalu lama menatap layar. Selain menjaga pola penggunaan perangkat digital, konsumsi makanan bergizi dan juga istirahat yang cukup ini juga penting untuk mendukung kesehatan mata. Pemeriksaan mata secara rutin itu dianjurkan agar berbagai gangguan penglihatan dapat terdeteksi lebih awal dan juga mendapatkan penanganan yang tepat. Dan juga pendengar, kira-kira apa aja ya beragam makanan yang baik untuk kesehatan mata kita? Ternyata tidak hanya wortel loh, ada makanan lain juga. Apakah itu nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda? Tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pendengar, seperti yang diinformasikan sebelumnya ya, kita akan hadirkan informasi masih seputar kesehatan mata ya, dan tidak hanya wortel nih pendengar, tapi ada juga beragam makanan yang baik untuk kesehatan mata kita. Tentunya menjaga kesehatan mata tidak hanya dilakukan dengan mengurangi penggunaan gadget ataupun melakukan pemeriksaan secara rutin. Dengan pola makan yang sehat ini juga memiliki peran penting dalam menjaga fungsi penglihatan agar tetap optimal. Dilansir dari laman Halodoc, pendengar, terdapat sejumlah jenis makanan yang mengandung nutrisi penting untuk membantu menjaga kesehatan mata. Nutrisi seperti vitamin A, lutein, zinc, kemudian vitamin C, serta asam lemak omega 3 ini diketahui berperan dalam mendukung fungsi penglihatan dan kesehatan retina mata. Salah satu makanan yang dianjurkan pendengar adalah ikan, terutama salmon, tuna, dan juga tongkol yang kaya akan kandungan omega 3. Nutrisi tersebut membantu menjaga kesehatan retina serta mengurangi resiko gangguan pada mata akibat pertambahan usia. Selain ikan, ada juga ubi jalar dan juga sayuran hijau ya, seperti bayam, brokoli, ataupun sawi. Ini juga baik untuk dikonsumsi. Kandungan beta karotin, lutein, dan juga antioksidan di dalamnya ini dapat membantu melindungi mata dari kerusakan serta menjaga kualitas penglihatan. Buah-buahan juga bagus ya pendengar, seperti jeruk dan juga stroberi ini turut memberikan manfaat bagi kesehatan mata karena mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin tersebut diketahui dapat membantu menurunkan resiko gangguan penglihatan termasuk katarak yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Kemudian mendengar, kuning telur ini juga menjadi salah satu sumber nutrisi yang baik untuk mata karena mengandung vitamin A, lutein, zeaxanthin, kemudian juga ada zinc ya. Kandungan tersebut membantu menjaga fungsi retina serta mendukung kemampuan mata beradaptasi terhadap perubahan cahaya. Selain itu, ada kacang almond dapat juga menjadi pilihan membantu untuk makanan sehat ya pendengar ini, karena kaya akan vitamin E yang berperan melindungi jaringan mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan tentunya pendengar, dengan menerapkan pola makan yang bergizi seimbang dan juga mengkonsumsi makanan yang tepat, kesehatan mata ini dapat terjaga sehingga resiko gangguan penglihatan dapat diminimalkan. Itu dia pendengar, informasi seputar kesehatan mata ya untuk Anda, yang bisa Anda terapkan begitu. Tadi ada metodenya 20-20 ya ini, dan juga ada informasi seputar beragam makanan yang dapat Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan mata. Untuk informasi lainnya pendengar, Anda bisa mengaksesnya di portal kami di rri.co.id. dan pendengar, menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, ini adalah informasi yang terakhir yang kami hadirkan di Ternate sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saatnya kami yang bertugas di Ternate siang hari ini, saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio Bung Izar pamit undur diri. Dan jangan lupa nanti untuk dengarkan ya Warta Berita sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan juga di Ternate malam lanjutan yang akan ditemani oleh rekan saya Mbak Titi. Terima kasih pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sejumlah pelanggaran kasat mata menjadi prioritas Satlantas Ternate dalam melakukan penindakan selama pelaksanaan operasi Patuh Kiraha 2026. DPR RI, Dapil Maluku Utara dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak memastikan pemenuhan hak serta perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay body 88,5 MHz serta pemancar relay rotary di 93,6 MHz. Bersama saya Titi, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 8 Juni 2026.

0: Berita pertama, saudara, sejumlah pelanggaran kasat mata menjadi prioritas Satlantas Ternate dalam melakukan penindakan selama pelaksanaan operasi Patuh Kiraha 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Kepolisian Resor Ternate melaksanakan operasi Patuh dengan Sandi Kiraha 2026. Operasi Patuh 2026 merupakan operasi terpusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah, baik Polda hingga jajaran Polres di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Polres Ternate yang terhitung sejak tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ternate AKP Farha saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, operasi Patuh yang dilaksanakan ini bersasaran pada beberapa pelanggaran yang mengakibatkan korban fatalitas meningkat di jalan raya. Beberapa pelanggaran yang diberikan teguran hingga penindakan tersebut diantaranya adalah tidak menggunakan helm baik pengendara maupun penumpang, melawan arus, bergoncengan lebih dari satu, menggunakan handphone saat berkendara, hingga beberapa pelanggaran kasat mata lainnya.
2: Kita akan melaksanakan kegiatan penertiban pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Kita fokus pada pelanggaran-pelanggaran yang menjadi prioritas, pelanggaran yang mengakibatkan fatalitas korban tinggi, seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, bergoncengan lebih dari satu, menggunakan handphone saat berkendara.
1: Kasat juga menyatakan dalam operasi tersebut, penindakan yang dilakukan selain manual oleh anggota juga menggunakan sarana etle mobile yang difasilitasi negara melalui Korlantas Polri.
2: Silakan rekan-rekan apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, diedukasi, diberikan pengetahuan, apabila tidak bisa diindahkan, lakukan penindakan. Penindakan bisa dalam bentuk teguran, dalam bentuk tilang manual, ataupun penggunaan sarana fasilitas etle handheld yang telah difasilitasi oleh negara, yang telah diberikan dari Korlantas melalui Ditlantas.
1: Kepada masyarakat, khususnya pengendara di Kota Ternate, dirinya meminta untuk patuh berlalu lintas selama berada di jalan raya dan tidak takut pada petugas, namun takutlah pada aturan yang telah ditetapkan. Karena langkah yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri agar fatalitas korban di jalan raya dapat ditekan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, DPR RI, Dapil Maluku Utara dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak memastikan pemenuhan hak serta perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut laporan reporter Sofyan Togobo.
3: Insya Allah nanti rencana mau membuat suatu safe house, rumah aman yang representatif.
4: Dalam memastikan pemenuhan hak serta perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Maluku Utara, bakal membangun rumah aman di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Hal ini disepakati usai rapat lanjutan anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara. Kepala DP3A Provinsi Maluku Utara Khairia mengatakan, rapat tersebut membahas sejumlah hal penting, termasuk rencana pembangunan rumah aman yang representatif di Kota Tidore Kepulauan. Rumah aman tersebut nantinya menjadi pusat rujukan bagi kabupaten kota di Maluku Utara.
3: Saya dengan Pak Hasbi, insya Allah nanti rencana mau membuat suatu safe house, rumah aman yang representatif, dan rencananya kalau disetujui itu di Tidore Kepulauan sebagai safe house rujukan untuk kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Karena sekali lagi bahwa kami di Maluku Utara memang ada rumah aman, tetapi belum representatif yang sesungguhnya itu rumah aman itu yang bagaimana. Jadi insya Allah itu mudah-mudahan direstui oleh yang semuanya.
4: Sementara itu, anggota Komite 3 DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf menjelaskan pembangunan rumah aman merupakan bentuk perhatian bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga swasta. Hasbi juga menilai Maluku Utara membutuhkan lembaga perlindungan saksi serta penambahan sumber daya manusia, khususnya psikologi klinis untuk menangani kasus kekerasan.
5: Kita rencana mau bikin semacam rumah aman yang prototipenya menjadi rujukan bagi semua kabupaten kota kelak, tapi mungkin kita mulai dari Kota Tidore mudah-mudahan. Lalu yang kedua, hasil regulasi daerah ya Perda harus direvisi yang memungkinkan bisa mengakomodasi perubahan undang-undang dan perubahan zaman atau dinamika yang hari ini terus berubah. Karena itu adaptasi dan akomodasi beberapa isu yang terjadi pada perubahan undang-undang harus kita masukkan dalam perubahan Perda nanti. Yang kedua adalah kita ingin agar perhatian bahwa agenda perempuan dan anak ini menjadi perhatian kita semua, perhatian pemerintah daerah, pusat, dan tentu saja pihak swasta dan masyarakat.
4: Lebih lanjut, ia mengatakan Kota Tidore Kepulauan dipilih sebagai lokasi pembangunan rumah aman karena dinilai strategis dan dekat dengan wilayah lainnya seperti Kota Ternate dan sekitarnya sebelum nantinya dikembangkan ke kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, kontingen Kabupaten Kepulauan Sula terus memantapkan persiapan menjelang keikutsertaan pada ajang Pekan Olahraga Daerah Popda ke-12 yang akan berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai pada Juli 2026 mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
6: Kontingen asal Kabupaten Kepulauan Sula telah mematangkan persiapan untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Daerah atau Popda ke-12 di Kabupaten Pulau Morotai pada Juli mendatang. Kontingen Popda Kepulauan Sula hadir dengan 5 cabang olahraga, di antaranya bola kaki, bola voli, atletik, pencak silat, dan badminton, yang telah siap bersaing dengan kontingen dari kabupaten lainnya di Provinsi Maluku Utara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Sula, Maulana Usia, menyampaikan persiapan peserta dari 5 cabur sejauh ini sudah mencapai 99%, dengan jumlah peserta maupun ofisial sebanyak 120 orang. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh pelatih agar terus membimbing dan melatih peserta Popda yang sudah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa seluruh persyaratan juga sudah diinput dan diterima oleh pihak panitia penyelenggara Popda yang berada di provinsi.
7: Persiapan kontingen sudah 99%, sudah siap untuk bertanding di ajang Popda di Kabupaten Pulau Morotai. Kurang lebih 7 cabur yang dibawa. Pesannya adalah saat ini para pelatih, seluruh pelatih-pelatih cabur terus membina dan membimbing peserta-peserta yang sudah ditetapkan untuk kemudian mengikuti ajang Popda di Pulau Morotai.
6: Sementara keberangkatan kontingen dari Kota Sanana pada Sabtu 27 Juli 2026 menggunakan kapal Al-Sudais, selanjutnya bertolak dari Kota Ternate ke Morotai pada 28 Juli 2026. Dari Sanana, reporter Karman Samuda melaporkan.
8: Tim futsal Halmahera Barat sukses meraih medali emas cabang olahraga futsal pada Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara tahun 2026 setelah menundukkan tuan rumah Halmahera Utara dengan skor 2-1 pada laga penentuan yang berlangsung di Gor Halmahera Utara pada Senin 8 Juni 2026. Pertandingan berlangsung dengan atmosfer luar biasa di mana ratusan penonton yang mayoritas merupakan pendukung tuan rumah memadati area pertandingan untuk memberikan dukungan kepada Halmahera Utara. Laga final tersebut juga disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Utara, serta sejumlah pejabat daerah lainnya yang turut hadir memberikan dukungan dan menyaksikan jalannya pertandingan. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim tampil agresif dan saling menekan. Namun, skuad Halmahera Barat yang diasuh Coach Chandra mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Pertandingan berlangsung ketat hingga memasuki menit-menit akhir dengan Halmahera Barat tetap unggul 2-1 atas tuan rumah. Drama terjadi menjelang berakhirnya pertandingan ketika wasit menghadirkan skor penalti kepada Halmahera Utara. Kesempatan emas itu disambut sorak-sorai ribuan pendukung yang berharap tim kebanggaan mereka mampu menyamakan kedudukan dan menjaga peluang meraih medali emas. Namun, sayangnya eksekusi penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Halmahera Utara sehingga peluang tersebut terbuang sia-sia. Kegagalan memaksimalkan skor penalti menjadi titik balik yang menentukan hasil akhir pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 untuk keunggulan Halmahera Barat tetap bertahan. Kemenangan tersebut memastikan Halmahera Barat keluar sebagai peraih medali emas futsal Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara tahun 2026, sementara Halmahera Utara harus puas finish di posisi kedua dan membawa pulang medali. Usai laga penentuan juara, kompetisi futsal Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara berlanjut dengan pertandingan perebutan medali perunggu antara Kota Ternate dan Halmahera Selatan. Pertandingan berlangsung sengit dan sempat diwarnai beberapa insiden yang memicu ketegangan di lapangan maupun tribun penonton. Meski demikian, situasi berhasil dikendalikan dengan cepat berkat kesigapan aparat keamanan dan panitia pelaksana. Kondisi kembali kondusif sehingga pertandingan dapat berjalan hingga selesai. Kehadiran aparat keamanan yang siaga sejak awal pertandingan mendapat apresiasi karena mampu menjaga jalannya laga tetap aman dan tertib di tengah tingginya tensi persaingan antar tim. Dengan berakhirnya laga penentuan tersebut, cabang olahraga futsal Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara 2026 menyuguhkan persaingan yang ketat hingga pertandingan berakhir. Halmahera Barat akhirnya tampil sebagai yang terbaik dan berhak membawa peluang medali emas setelah menoreh kemenangan penting atas tuan rumah Halmahera Utara di hadapan pendukungnya sendiri. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara, laporan dari reporter Novianti Marasabisi tadi terkait dengan tim futsal Halmahera Barat pada pertandingan Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara 2026 berhasil meraih medali emas. Berita terakhir, Gurabati Open Turnamen 28 tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senen di Stadion Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Minggu 7 Juni 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
9: Gurabati Open Turnamen tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senen pada Minggu 7 Juni 2026 kemarin. Pembukaan turnamen sepak bola terbesar dan paling bergengsi di Kota Tidore Kepulauan tersebut berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah tamu penting. Dalam sambutannya, Wali Kota Muhammad Senin menegaskan bahwa Gurabati Open Turnamen bukan hanya sekedar ajang

0: generasi muda sekaligus sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan, memperkuat sportivitas, disiplin kerjasama tim, serta semangat untuk berpartisipasi. Kami berharap seluruh tim dapat menjunjung tinggi nilai fair play, menghormati keputusan wasit, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menampilkan permainan terbaik.
1: Muhammad Senin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh sponsor, panitia pelaksana, aparat keamanan, serta berbagai pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan GOT tahun 2026. Tak hanya kepada pemain, wali kota juga mengingatkan para supporter agar turut menjaga ketertiban dan keamanan selama pertandingan berlangsung. Pada penyelenggaraan GOT tahun 2026, Gorabati Open Turnamen diikuti oleh 22 tim yang akan bersaing memperebutkan gelar juara.
2: Reporter Faisal Amin melaporkan.
3: Saudara, laporan dari reporter Faisal Amin tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.go.id. Dari meja redaksi, saya Titi, Des Editor Irwan Jailan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olah

0: kode. Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi

0: sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Ingat, informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate hari ini, Senin awal pekan 8 Juni 2026. Dan pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 18:38 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA dan juga Haji Humaidi membacakan Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 183 dan seterusnya.

Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu

Masih program Mahasatu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, satu terduga pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja kembali diringkus Satuan Reserse Narkotika Polres Ternate. Pelaku berinisial IA berusia 29 tahun diringkus di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate pada Jumat 5 Juni 2026. Kapolres Ternate AKBP Andita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo saat dikonfirmasi Senin 8 Juni 2026 menjelaskan penangkapan dilakukan sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur setelah anggota Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan memiliki narkotika jenis ganja. Awal penangkapan, terduga pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha warna ungu berhenti di sebuah garasi yang sudah rusak di Kelurahan Tanah Tinggi Barat. Diduga pelaku langsung masuk ke dalam garasi dan mengambil barang bukti ganja sehingga anggota langsung menangkapnya. Dirinya mengatakan terduga pelaku merupakan warga lingkungan Kolon Cucu, Kelurahan Tobuleu, Kecamatan Ternate Utara. Saat ini, terduga pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres untuk menjalani proses hukum dan anggota terus melakukan pemeriksaan guna mengungkap asal-usul maupun jaringan peredar lainnya. Demikian lintas informasi program Mahasatu Radio Republik Indonesia Ternate.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengambil aja mana fohoru, ya kan fohoru kio kuah. Pasti mungkin mesin hal dari fohoru maju. Jadi fohoru misalnya mana fohdi atau malah sedang ngoli kabolo.
2: Payo
1: kabolo. Pokoknya kayak kita tatalika kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya orang lagi semua ni fudai rezeki rai mah, semua ni fudio. Kemahok kau ni ada horu, setiap horu ni ada musim ada semangat setiap kaje wah. Makul monia marom mula apa?
2: Marom.
1: Mesti lagi namanya malagu lagi wah. Negeri aling-aling.
2: So
1: kalau tu mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau

0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata. Diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Rumpa Ternate Suara Budaya Kirahan. Nona Mani Salmahira dari Apul Siahan. So menemani ruang dengar ya sahabat budaya, semoga terhibur. Tentunya malam ini Ngoni ditemani atau ramalan bersama rekan tim TMB Dani Prayoga, kawal sahabat budaya hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Subajo, torang menyapa Ngoni yang selalu setia badengar Pro Ampat Ternate, baik Ngoni badengar torang melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat, juga selalu bahagia bersama orang terkasih ya. Malam hari ini yang mau bergabung share informasi maupun cerita boleh sahabat budaya. Saya mengundang Ngoni yang mau gabung bisa melalui telepon di 312-6518, juga di 0821-952-6665. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Ragam informasi menarik tentunya saya juga hadirkan untuk Ngoni malam ini. Jadi tetap bersama torang di Pro Ampat Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Sepak bola Halmahera Timur versi Haltim harus mengawali perjuangannya di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 5 Maluku Utara dengan hasil kurang memuaskan. Bertanding melawan Persihalsel di lapangan Pitu Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada Minggu 7 Juni 2026, Laskar 5 Bot Favie takluk dengan skor tipis 2-3. Meski menelan kekalahan, para pemain Persihaltim mendapat dukungan penuh ya dari jajaran pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Sahabat Budaya, Bupati Halmahera Timur, Bapak Ubaid Yaakob hadir langsung ya di stadion untuk memberikan semangat kepada para pemain yang berlaga membawa nama daerah. Tak hanya Bupati, Sekda Halmahera Timur yang juga Ketua KONI Halmahera Timur, Bapak Riki Hairul Rifat turut menyaksikan pertandingan dari tribun bersama rombongan ofisial dan pendukung Persihaltim. Tentunya kehadiran keduanya menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah ya untuk perjuangan atlet Haltim di ajang Porprov. Sahabat Budaya, pada babak pertama Persihaltim tampil percaya diri dan mampu mengendalikan permainan. Kerjasama antar pemain berjalan baik hingga berhasil menghasilkan 2 gol yang membawa Persihaltim unggul 2-0 sampai turun minum. Namun memasuki babak kedua, jalannya pertandingan berubah. Persihalsel tampil lebih agresif dan berhasil memanfaatkan sejumlah peluang ya untuk mencetak 3 gol balasan. Persihaltim berusaha bangkit dan mengejar ketinggalan, tetapi hingga peluit panjang dibunyikan tidak ada tambahan gol yang tercipta. Skor 3-2 untuk kemenangan Persihalsel pun bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Bupati Haltim dan Sekda tetap memberikan motivasi kepada para pemain agar tidak kehilangan semangat. Keduanya meminta seluruh pemain menjadikan kekalahan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ya sahabat budaya, untuk diketahui Persihaltim dijadwalkan kembali bertanding menghadapi Kota Ternate pada Senin 8 Juni 2026. Dan laga tersebut menjadi kesempatan penting ya bagi Laskar 5 Bot 5VA untuk bangkit dan mengamankan 3 poin penuh. Ya sahabat budaya, selain menghadapi Kota Ternate, Persihaltim juga masih akan berjumpa dengan tuan rumah Halmahera Utara. Pemerintah daerah dan KONI Haltim berharap para pemain mampu menunjukkan performa terbaik serta meraih hasil positif pada 2 pertandingan tersebut. Ya sahabat budaya, terkait dengan Porprov 5 Maluku Utara yang diselenggarakan di Bumi Hibua Lamu, torang masih update ya ataupun juga hadirkan informasi untuk Ngoni. Jadi tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kieraha.

Informasi yang terang beroleh terkait dengan tim sepak bola Halmahera Timur, Persi Haltim kembali gagal meraih poin pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 5 Maluku Utara menghadapi Kota Ternate di lapangan Pitu Tobelo pada Senin 8 Juni 2026. Persi Haltim harus mengakui keunggulan lewatan setelah kalah tipis dengan skor 0-1. Kekalahan tersebut menjadi hasil negatif kedua yang dialami Laskar 5 Bot 5VA pada fase penyisihan ya sahabat budaya. Sebelumnya, diinformasikan bahwa Persi Haltim juga harus menelan pil pahit saat takluk 2-3 dari Persi Halsel. Meski sempat unggul 2 gol pada babak pertama ya sahabat budaya. Pada pertandingan melawan Kota Ternate, Persi Haltim berupaya tampil lebih baik dan berusaha bangkit dari kekalahan sebelumnya. Namun solidnya pertahanan lawan membuat sejumlah peluang yang tercipta gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya Kota Ternate mampu memanfaatkan satu peluang penting yang berbuah gol kemenangan. Hasil tersebut sekaligus melanjutkan tren positif tim Kota Ternate setelah pada laga pembuka berhasil mengalahkan tuan rumah Halmahera Utara dengan skor 2-1. Dua kekalahan beruntun membuat posisi Persi Haltim semakin terjepit di klasemen sementara grup sebagai, ya maksud saya grup sepak bola Porprov 5. Meski demikian peluang untuk menutup turnamen dengan hasil positif masih terbuka. Ya sementara untuk voli ya khususnya tim bola voli putra dari Kabupaten Kepulauan Sula mengalahkan tim voli dari Kota Tidore Kepulauan dan tim dari Kabupaten Halmahera Selatan Halsel dengan skor 2-1 pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 5 Maluku Utara yang digelar di Bumi Hibualamo Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Sahabat budaya, sejak awal pertandingan kedua tim tampil agresif dan saling menekan untuk mengamankan kemenangan. Tim bola voli Kepulauan Sula menampilkan permainan yang solid dengan mengandalkan kerjasama tim, serangan cepat serta pertahanan yang disiplin. Meski sempat kalah di satu set, skuad Kepulauan Sula mampu bangkit dan tampil lebih percaya diri di set-set berikutnya. Berkat strategi yang matang dan ketenangan para pemain, tim dari Sula berhasil mengatasi kelemahan keadaan dan mengamankan kemenangan dengan skor akhir 2-1. Pelatih tim bola voli Kepulauan Sula, Bapak Taufik, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih anak asuhnya. Kemenangan tersebut merupakan buah dari kerja keras para pemain selama menjalani persiapan hingga pertandingan berlangsung ya sahabat budaya. Beliau menegaskan bahwa kemenangan tersebut tidak membuat waktu dapat berpuas diri, melainkan terus melakukan evaluasi tetap untuk memperbaiki sejumlah kekurangan yang masih terlihat selama pertandingan. Ya sahabat budaya, tentunya torang dukung, torang juga kasih doa harapan yang terbaik ya untuk putra-putri para atlet yang bertanding ataupun juga yang mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-5 yang berlangsung tanggal 8 hingga 12 Juni di Bumi Hibualamo Kota Tobelo Halmahera Utara. Ya torang juga kasih support untuk torang peserta biar dorang tampil lebih maksimal dan juga tampil terbaik dengan hasil yang memuaskan dan juga membawa nama harum daerah masing-masing gitu ya. Ya sahabat budaya, waktu menunjukkan pukul 20:58, torang akan hadirkan program Gamam segmen Dendang Nusantara setelah penyampaian kabar kirah pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Klub Lansia Nukila Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Ternate menggelar kegiatan Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya di Taman Nukila Minggu 7 Juni 2026. Berbagai kegiatan meramaikan peringatan tersebut, mulai dari permainan sederhana seperti tebak kata hingga sambung lagu nasional. Kegiatan ini bertujuan melatih daya ingat, meningkatkan keceriaan, serta mempererat silaturahmi antar anggota Lansia. Momentum tersebut juga memberikan apresiasi berupa reward kepada nasabah bank sampah yang rutin melakukan penimbangan sampah. Ketua TPPKK Kota Ternate Marliza Tauhid mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program PKK Kota Ternate yang fokus pada kesehatan lansia dan kepedulian lingkungan. Ia menjelaskan kegiatan bank sampah rutin dilaksanakan setiap 2 minggu sekali sebagai langkah kecil yang memberikan kontribusi besar dalam mengurangi sampah di Kota Ternate. Menurut Marliza, berbagai lomba dan permainan yang digelar juga bertujuan mengasah kemampuan para lansia agar tetap aktif, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi bagi keluarga masing-masing. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Pelaksanaan Musabaka Tilawatil Quran MTQ 11 tingkat Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2026 resmi ditutup. Penutupan berlangsung di depan benteng The Verwatching Desa Mangun, Kecamatan Sanana. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Kepulauan Sula Haji Saleh Marsabesi, Sekda Kepulauan Sula Muhli Sawamole, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, Camat Sekepulauan Sula, dan organisasi vertikal lainnya. Wakil Bupati M. Saleh Marsabesi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan MTQ ke-11 tingkat kabupaten yang diselenggarakan bagian kesejahteraan rakyat atau KESRA. Ia menyatakan selamat kepada para kafilah utusan dari kecamatan-kecamatan yang berhasil menjadi juara atas kerja kerasnya selama mengikuti MTQ. Sampai di sini kabar kiraha pukul 21. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turun baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Subajo sahabat budaya. Torang baku dapa lagi dalam program Gamam untuk segmen Dendang Nusantara edisi siar hari Senin 8 Juni 2026 bersama Atoh Ramalan. Tentunya program Gamam segmen Dendang Nusantara hadir sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Deretan lagu-lagu dari seluruh Indonesia dihadirkan untuk Anda.

dari Laila Hasyim, Asimadung Sanari, tentunya lagu daerah Minang. So mengawali torang pe kebersamaan dalam program Gamam segmen Dendang Nusantara. Dari tanah Minang torang bergeser ke tanah Bugis, Sulawesi Selatan, lewat suara dari Herman Mabola Yasebulu, sahabat budaya. Kalau torang baca cerita Bugis, tentunya Bugis ini dia pe tradisi, dia pe budaya, dia pe kesenian itu sangat banyak, apalagi kalau kesenian tari seperti tari Padupa dan juga tari Patenung. Terus juga ada tari Pajoge, deng masih banyak lagi ya dia pe kesenian tarian tradisionalnya, sahabat budaya.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Kalimantan Tengah, sahabat budaya. Kalau berbicara tentang Kalimantan Tengah, tentunya sahabat terlepas dari DAP tradisi yang memang sangat kental dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal suku Dayak sendiri. Jadi tradisi tersebut meliputi ritual sakral seperti upacara kematian tiwah, penyambutan tamu dengan tetek pantan, hingga acara syukuran pasca panen. Iya sahabat budaya, untuk diketahui salah satu ritual sakral yaitu tiwah. Ini merupakan ritual pemakaman atau pengantaran arwah leluhur suku Dayak. Ini terutama penganut Hindu kaharingan ke tempat peristirahatan terakhir. Sahabat budaya, upacara tersebut bertujuan meluruskan perjalanan ruh menuju surga. Iya, selain tiwah, beberapa ritual sakral lainnya seperti tetek pantan, tadi juga sodispi, lalu juga ada pakanan batu mapaslewu. Nah sahabat budaya, tradisi ini tujuannya untuk membersihkan desa atau lingkungan dari roh-roh jahat bala atau kesialan ya, agar masyarakat hidup aman dan tentram sahabat budaya. Masih di Gamam untuk segmen Dendang Nusantara, deretan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara masih dihadirkan hingga nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Indonesia Laila. Tapi sahabat budaya jangan pulang ya, tetap di situ. Ini tuh lagu lama ya, lagu yang so lama sekali, sekitar tahun 80-an atau 90-an lah. Tapi apakah sahabat budaya baru dengar lagi? Kalau baru dengar lagi berarti sama, saya baru dengar lagi ya, sekitar puluhan tahun lalu belum dengar lagi. Tapi ternyata lagunya saya dengar kembali di Pro Ampa. Saya cari-cari lagu ini, aduh tak tahu pas kalau ya, dengar di mana ya, waktu itu di YouTube apa di TikTok. Terus saya cari-cari lagunya, lagu ini lagu Minang, lagu yang sudah lama. Ternyata sudah lama sekali. Jadi pas cari di YouTube ternyata ketemu lagunya. Iya, jadi saya ketemu dia lagunya. Iya, ternyata yang nyanyi Nisha Laila. Dan ini sudah cukup lama. Barangkali orang belum lahir lagi kapan lagu ini dirilis begitu ya, atau diproduksi. Tapi masih enak ya orang dengar sekarang tuh, kayak ingat dulu-dulu gitu. Karena Maluku Utara itu memang suka dengan lagu-lagu dari Minang ya. Lagu-lagu Minang. Bukan dia penama hajatan atau pesta gitu ya, tanpa ada lagu-lagu Minang. Jadi salah satunya lagu Pulanglah ini ya, yang sempat viral di masanya, khususnya di Indonesia Timur, terkhusus lagi di Maluku Utara. Lagu Pulanglah ini tuh memang viral sekali. Tong biasa dengar-dengar dong putar di acara-acara, apalagi kalau acara orang kaweng dang ya, di pesta-pesta itu biasanya putar lagu-lagu Minang. Oke, jadi apakah sahabat budaya baru dengar lagi dengan lagu ini? Kira-kira bisa ngoni berbagi cerita atau sampaikan saja di WhatsApp ya. Lagunya tuh baru ketemu gitu. Sebenarnya lagu lama sih, tapi lagu-lagu daerah di Pro Ampe ini sukanya sembunyi-sembunyi atau suka hilang-hilang gitu. Suka meraju. Jadi torang mesti utak-atik atau cari-cari lagi lagunya, baru dah torang siapkan di playlist atau torang kasih masuk di Aircast ya sahabat budaya. Baik, masih di Pulau Sumatera sahabat budaya. Torang tinggalkan Pulanglah dari Nisha Laila, lagu Minang. Kali ini saya ajak sahabat budaya untuk jalan ke Aceh lewat lagu Bungong Jempa, Bungong Jempa. Oke, ini dia dari Kakak Alvaris untuk sahabat budaya.

0: Dari Sabang sampai Merauke, hidup berdampingan berbagai agama, ratusan suku bangsa, dan aneka budaya dalam harmonisasi Bhinneka Tunggal Ika.
1: An Wamena Meke Subajo Ngori Mancia Ternate
2: Oi Tabe Yau Tal Tua
3: Sulawesi Parasangganta Nake Tomang Kasara
4: One Aga Aku Jeki Mesu Sangau
5: Sampurasun Kumaha Daramang Abdi Tibatu Jawa Barat
0: Horas Guarhu Siodi Parlasni Roha Doau Tubuh di Bangsa Indonesia
6: Kita Indonesia.
7: Kita Indonesia.
6: Kita Pancasila.
7: Kita Pancasila.
8: Kita Indonesia.
9: Kita Indonesia.
8: Pancasila.
9: Kita Pancasila.
10: Kita Indonesia. Kita Pancasila.
11: Kita Indonesia.
12: Kita Pancasila.
13: Kita Pancasila.
0: Roempat. Suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya, lagu Apuse ini lagu daerah yang berasal dari provinsi Papua Barat. Jadi lagunya memang sudah terkenal di seluruh Nusantara gitu ya. Dan tentunya liriknya juga begitu mudah untuk diingat atau dihafal, menjadikan lagu Apuse ini begitu populer bagi setiap orang. Sahabat Budaya, bisa dibilang jika lagu Apuse juga memiliki lirik yang cukup pendek dengan nada yang enak didengar. Seperti yang Sahabat Budaya dengar tadi ya, pendek tapi nadanya juga enak untuk didengar. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang membuat banyak orang begitu mudah untuk menghafalkan lagu Apuse. Sahabat Budaya, nah jadi Ngoni juga perlu ketahui bahwa lagu Apuse ini memiliki makna yang menceritakan tentang seorang cucu yang ingin pergi merantau. Sang cucu tersebut selanjutnya berpamitan dengan neneknya. Makna lagu Apuse menceritakan tentang seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya ya, karena dirinya ingin pergi merantau ke Teluk Doreri yang terletak di daerah Manokwari. Ya sahabat budaya, lagu Apuse untuk saat ini menjadi salah satu jenis lagu daerah yang kerap dipelajari di sekolah juga ya. Sedangkan untuk tempo milik lagu Apuse adalah moderato. Jadi sampai saat ini pencipta lagu Apuse masih belum diketahui, sahabat budaya. Jadi yang pasti turang bangga gitu ya, Indonesia yang memiliki lagu yang cukup banyak, lagu daerah yang begitu beragam. Jadi setiap wilayah memiliki lagu daerahnya masing-masing gitu kan. Jadi keberadaan keragaman atau keberagaman dari lagu-lagu tersebut tentunya akan memberikan sisi menarik tersendiri bagi negara Indonesia. Jadi yang jelas setiap lagu daerah tersebut tentunya juga akan menggunakan bahasa daerah yang berbeda-beda gitu. Ada dari Sumatera, dari Kalimantan gitu ya. Terus juga Jawa, Sulawesi, Maluku, lalu juga Papua. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, semuanya mempunyai lagu-lagu yang beragam dan sangat-sangat unik. Bahkan sudah terkenal sampai ke luar negeri ya, sampai ke level mancanegara gitu. Wih, bangga dong ya sahabat budaya, termasuk lagu-lagu di Maluku Utara juga sudah sangat-sangat mendunia gitu ya. Baik, masih di Gamam segmen Dendang Nusantara, sahabat. Saya masih hadirkan deretan lagu-lagu dari seluruh Nusantara malam ini sampai nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kali ini saya mengajak sahabat budaya untuk ke Bandung, Mobil Butuh dari Dewi.

Ya, sahabat budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21.54 dan torang so di akhir program Gamam segmen Dendang Nusantara edisi hari Senin 8 Juni 2026. Terima kasih syukur dafu-dafu atas atensinya. Saya atau Horamalan mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Subajau.

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemprov Malu terus mematangkan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menekan angka stunting di wilayahnya. Komitmen ini dipertegas dalam pertemuan audiensi antara Sekretaris Provinsi Maluku Utara Dr. Randu Samsudin Akadir bersama PLT Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara Ansar Jayinahu di kantor Gubernur Malut Sofifi Senin 8 Juni 2026. Pertemuan tersebut merupakan langkah konkret untuk mengawal sejumlah program strategis nasional PSN di daerah. Fokus utama perbincangan mencakup penyediaan ruang asuh anak bagi pekerja perempuan, pengentasan stunting berbasis keswadayaan, hingga persiapan menyambut kunjungan pejabat pusat. Sekprov Malu Samsudin Akadir mengungkapkan terdapat 3 poin krusial yang menjadi agenda utama dalam koordinasi tersebut. Di antaranya perluasan program Tamasya di Sofifi dan kawasan industri, optimalisasi program Genting lewat skema orang tua asuh, dan persiapan kunjungan kerja Sekretaris Utama BKKBN RI. Ya, sahabat budaya, PLT Kepala Perwakilan BKKBN Malut Ansar Jayinahu juga memaparkan 3 agenda utama kunjungan kerja pusat. Di antaranya pelantikan 7 CPNS formasi pengangkatan tahun 2025, peletakan batu pertama di Kampung Keluarga Berkualitas KBS KRS di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, dan juga pemberian kuliah umum di Universitas Bumi Hijrah Sofifi. Sekprov menegaskan Pemprov Malut siap memberikan dukungan penuh dan pelayanan terbaik melalui koordinasi dengan Biro Administrasi Pimpinan demi kelancaran kunjungan pejabat negara tersebut. Sampai di sini kabar kiraha pukul 22, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai torang baku dapa lagi tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95.1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

lagu. Santai Deng Lagu, Pro 4 FM.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

0: Oba, rasa mogila dari awak. Sama budaya, terima kasih syukur Dovu untuk wanita yang masih setia mendengar program alternatif. Saat ini program Sagu hadir sampai tuntas nanti pada pukul 23. Selamat malam Sobat Jo, kembali saya menyapa Ngoni yang mendengar program alternatif baik melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Semoga Ngoni sehat selalu dan juga terhibur bersama torang di program alternatif. Yang mau gabung bar request lagu maupun salam-salam bisa gabung. Silakan sahabat budaya, saya aktifkan di jalur telepon 3126518. Juga di 0821952666695. Oke, okay, WhatsAppnya di 0853983951. Baik, dan di ujung telepon sudah ada yang gabung, saya menyapa. Halo, Sagu.
1: Sagu, sampai dengan aku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, yang punya Masohi Maluku Tengah. Ayu, sehat Ayu?
1: Alhamdulillah sehat nih,
0: kuat-kuat
1: sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Semoga orang semua sehat-sehat, Ayu.
1: Amin.
0: Allah. Amin. Tumben ini malam hari ini, Om.
1: Waktu di Maluku Utara tadi apa ya, berasa gempa?
0: Berasa, ya. Di Maluku bagaimana? Berasa juga?
1: Di Maluku ini ya, tapi aku telepon ibu tadi sama semua yang di Bobong katanya terasa gitu ya.
0: Yang pasti terasa kuat juga nih di daerah Maluku Utara.
1: Iya, penting sehat-sehat.
0: Amin.
1: Pantau demi semua daerah sana.
0: Karena daerah Maluku Utara ini sangat berdekatan dengan Filipina ya, terutama di Morotai.
1: Di Filipina sampai tsunami juga tuh ya. Tadi sampai saya lihat juga dari postingan dari Ambon, menyampaikan ada peringatan dini tsunami. Tapi pas saya gabung tadi, dari Ambon belum dicabut sih. Tapi setelah itu saya lihat postingan-postingan lagi sudah dicabut. Tapi kita tidak boleh lah ya, kayak dulu di Aceh tuh ya, kayak gitu gak dicabut ternyata, tapi itu kuasa Allah dan kita menginginkan hal itu terjadi dan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk semua dari sana, baik di Maluku Utara, Manado, Minahasa, dan semua yang ada di Sulawesi gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Iya. Aku lagu, iya saya mau lagu dari Freshly Nikki Wu.
0: Oke, okay, dari Freshly Nikki Julu. Apa ya nih, Ayu?
1: Kantong judul tuh Cerita Indah.
0: Cerita Indah.
1: Ya, dari Freshly Nikki Julu.
0: Iya, Freshly bersama Vicky Salamur.
1: Oh, dia pernah itu dari Vicky Salamur kan?
0: Iya, benar.
1: Oh,
0: nah, silakan lanjut salamnya buat siapa nih?
1: Kita mau salam buat Bu Farida, terus ada Panas Runley, ada Bintang Pratama, Perawasari, terus ada Ica di Bone, kemudian buat ada Diamond, Pak Junaidi, buat Bapak Indah di Kegali, Bu Stajah, ya selamat malam semuanya, saya selalu juga untuk Ko Adi Alvarez, Ko Cicin, Ko Buce, terus ada Kodin juga, terus yang ada di Manado, ada apa Dika di Taliabo, pertama Sari, terus bersama lagi, bersama semua juga yang ada mendengar, oh ya Bapak Widi di Tokyo juga ya, bersama semua yang ada mendengar program TRI Kiraha, kemudian pada malam hari ini semua dalam Allah Subhanahu wa taala dan tetap bahagia bersama keluarga. Terus buat Ko atau juga sab sehat ya, paling hati-hati nah biasa dan Allah Subhanahu wa taala yang sampai di rumah dengan selamat. Baik Ko Ato, bagi tujuan kita akhiri ya, mau dilanjut.
0: Siap.
1: Iya, dangke lah ya.
0: Dangke. Waalaikumsalam.

dari Vicky Salamor featuring Presley Niki Julu, spesial buat Ayu di Masohi Maluku Tengah. Masih di Sagu Pro Ampas Sahabat Budaya, buat Ngoni yang mau bergabung boleh gabung ya lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Go shorty, it's your birthday.

0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Sagu santai deng lagu Perempat FM.
2: Sahabat budaya masih di Sagu, terima kasih untuk Ngoni yang masih terus mendengar Perempat Ternate ya. Dan torang sudah di segmen terakhir, satu penelpon pamungkas atau penelpon terakhir saya terima. Halo Sagu.
3: Santai deng lagu.
2: Benar sekali.
3: Bung Benijo Manado.
2: Oke, Bung Benijo di Manado. Bung Benijo ya.
3: Iya benar.
2: Benar sekali.
3: Bung siapa ini?
2: Ini deng Ato dang ini.
3: Oh dong Bung Ato ini, salam kenal ya Bung Ato.
2: Iya Bung Benijo, salam kenal kembali juga. Sehat toh?
3: Oh sehat dong.
2: Alhamdulillah. Mantap. Oke. Bung Benijo mau mendengar lagu apa nih?
3: Di lagu Manado no katu Yudika cincin kawin.
2: Weis, memang menyala lagu itu ya.
3: Iya menyala-menyala orang
2: itu.
3: Kok yang menyanyi le Yudika?
2: Iya wah, itu no.
3: Pas-pas itu.
2: Iya, cincin kawin buat siapa ini? Bung.
3: Atau yang tugas tetap sehat ya, tentunya salam untuk keluarga. Kita mau menyapa jo ada Ibu Farida di Palu, Ibu Fatmawati di Manado, Pak Andi di Batam, ada Rani di Ternate, Purnama Sari juga di Mandar, Sulawesi Barat, ada Ibu siapa lagi ya, ada Bung Ucan di Bau-Bau, terus ada Bang Jul juga di Bau-Bau. Itu Jo, makasih, selamat malam.
2: Iya, makasih kembali. Selamat malam juga buat Bung Benijo yang lagi di Manado, Sulawesi Utara. Dan menjadi penelpon terakhir ya sahabat untuk program Sagu santai dengan lagu Pro 4. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:57 sahabat, torang akhiri program Sagu sampai torang baku dapat lagi. Terima kasih atas atensinya, saya Atoh Ramalan mohon batabea. Selamat malam, assalamualaikum dan subajau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki makna filosofi mendalam antara sultan dan rakyatnya. Dicetus pada konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Joowu Sengofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Sengofangare.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

0: atau Belo ya. Ada Bapak Kepala RI, selamat malam, salam hormat Bapak ya. Terus ada Bung Zaki ya. Siapa lagi ya yang ikut berangkat tadi ya? Mbak Eca mungkin ikut nyusul kali ya. Katanya tadi ya. Oh deh, sehat-sehat, lancar perjalanannya balik ke Ternate juga.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali kami mengudara menemani ruang dengar Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini. Tahu dalam edisi siaran 9 Juni 2026, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Kieraha.
1: Propaterri ternyata kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda di pagi hari ini. Tepat di pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, sahabat Budaya sembari menanti ragam program siaran menarik, terus kembali hadirkan ragam informasi-informasi pilihan dan program siaran di edisi pagi hari ini 9 Juni 2026. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, sahabat Budaya, kita ajak Anda untuk ikuti terlebih dahulu kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikitpun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap

0: orang terdekat yang ada di dalam kehidupan bersosial. Sehingga ini karena tetangga yang satu dengan tetangga yang lain ini saling membutuhkan, saling menguatkan, saling mengokohkan.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
0: Antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu bisa dalam posisi yang aman, di zona aman dan nyaman, di zona aman dan damai. Ya, karena kalau kehidupan keluarga yang satu ya dengan keluarga yang lain yang terbina dengan baik, yang dalam bingkai kehidupan bertetangga, insya Allah ini akan menciptakan kalau antara keluarga yang satu, keluarga yang lain, tetangga yang baik, ini akan menciptakan lingkungan yang baik. Dalam lingkungan yang baik akan menciptakan kelurahan yang baik atau desa yang baik. Desa yang baik akan menciptakan kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik akan menimbulkan kabupaten ataupun kota yang baik, provinsi yang baik, dan akhirnya Indonesia yang terbaik. Nah itu, jadi dari kehidupan bertetangga ini bisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 5 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, kita kembali hadir sahabat budaya dalam edisi siaran di pagi hari ini bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung dari ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah Hajar Radia Mahaldar SIPMPD. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, untuk sahabat budaya, insya Allah topik obrolan hikmah pagi dalam edisi pagi hari ini 9 Juni 2026 tentang cara mengendalikan emosi menurut ajaran Islam. Silakan Ustazah, dapat dimulai.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan kafiat kepada kita. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan salat subuh. Mudah-mudahan yang masih terlambat cepat bangun ya untuk bisa menyelesaikan salat subuh. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita atas keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Iya, emosi manusia itu memang wajar mempunyai emosi. Kalau tanpa emosi juga ya sepertinya hewan aja punya emosi. Ketika misalnya makanannya diganggu dia pasti marah ya. Ataupun kalau lagi manusia ini diciptakan oleh Allah punya akal ya, punya iman. Akal ini bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Kemudian iman kita ini bagaimana kita mengenal Allah SWT dengan segala ketentuan agama, bahwa berbuat kebaikan mendapat pahala dan berbuat keburukan mendapat dosa. Nah, kemudian juga tentu saja dalam pergaulan bermasyarakat lingkungan kita ya, tidak selalu itu mulus sesuai dengan harapan kita ya. Namun kita hidup dalam satu negara dengan tatanan, dengan aturan, dengan undang-undang. Ya, tentu saja kita tidak boleh memaksakan diri ya, memaksakan kehendak kita kepada orang lain harus mengikuti kita ya. Ketika kita tidak diikuti atau tidak dengarkan, membuat kita marah, emosi meluap-luap ya, padahal tidak seperti itu ya. Karena emosi itu adalah hadis Rasul dikatakan an-nafsu ahbab min sab'ina syaitanan. Nafsu itu lebih buruk daripada kekuatan 70 syaitan. Jadi kalau godaan syaitan itu memang setiap saat dimanapun kita berada ya, kalau kita tanpa ada kenali agama, tidak iman itu kita harus kendalikan, iman itu kita berharap senantiasa akan stabil ya. Namun tentu waktu dalam pergaulan itu atau dalam kehidupan kita dikatakan al iman yazid wa yanqus. Satu hadis Rasul, iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, jadi tentu saja ya kita berupaya mengontrol emosi kita sehingga emosi kita itu stabil. Karena itu pengaruh buruk sangat besar bagi orang yang emosinya meluap-luap dan pada kendali secara agama. Saya kira demikian untuk pengantus.
2: Baik Ustazah, tentunya dengan belajar menahan emosi itu jadi satu hal yang penting bagi umat Islam, baik itu juga dalam keseharian dan juga mungkin dalam perilaku. Baik Ustazah, izin untuk membacakan satu pertanyaan yang baru saja bergabung. Assalamualaikum Ustazah Radia, perkenalkan.
3: Waalaikumsalam.
2: Nama saya Rahmat, saya sekarang merupakan mahasiswa Ustazah. Saya sejak kecil selalu memiliki pengalaman yang kurang nyaman Ustazah, melihat banyak kakak saya, karena kebetulan saya punya beberapa saudara laki-laki Ustazah, dan saya anak yang paling terakhir atau paling bontot. Nah, saya sering melihat kakak saya banyak yang bermain, banyak yang suka kasar dari kecil, dan kebiasaan bermain kasar itu ternyata terbawa Ustazah sampai ke perilaku saya di dewasa ini. Saya sering mudah kesal dan juga marah karena penyebab kecil, misalnya saja seperti saat waktu senggang, tidak dalam kesibukan apapun, ingin menghabiskan waktu sejenak bermain video game, itu saya gampang marah Ustazah. Pertanyaan saya, bagaimana saya belajar untuk menghilangkan emosi yang meluap-luap atau berlebihan tadi?
3: Iya. Ada dalam petunjuk-petunjuk agama mengatakan, ya, jika kita emosi meluap-luap, ya, ketika kita berdiri maka disuruh kita tidur, ya. Jika tidur belum juga reda emosinya, disuruh berbaring, ya. Kalau udah berbaring masih juga emosi, maka berjalan, kemudian menghirup udara sebanyak mungkin. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah mengambil air dingin untuk bisa kita minum, mungkin air es barangkali. Nah, maka dengan secara psikolog, ketika air masuk itu, insya Allah akan reda, emosi kita akan reda. Nah, dari sisi agama juga, dalam hadis Rasul dikatakan ketika ditanya Rasulullah, amalan apa, tindakan apa yang paling baik? Rasul mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Ditanya lagi, kemudian apa lagi Rasulullah? Jangan engkau marah, la taghdab. Ditanya lagi, jangan engkau marah. Jadi tiga-tiga pertanyaan itu dikatakan Rasul bahwa jangan engkau marah. Artinya ketika kita emosi, ya, tiba-tiba misalnya emosi itu timbul karena disebabkan oleh ulah orang lain. Seperti tadi yang katakan saudara bahwa apa nama emosi itu bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan, ya. Jadi video game itu memang sangat merugikan. Video game namanya kan permainan, ya. Permainan itu kan berarti kan kita membuang-buang waktu, ya. Buang waktu seharusnya. Coba kalau kita membaca Al-Quran sudah berapa, ya, kita duduk 1 jam misalnya tanpa terasa. Itu orang main video game itu kan tanpa terasa, itu kan 1 jam berlalu tanpa terasa. Kadang-kadang waktu sholat juga dia lupa, terlewatkan, diingatkan misalnya. Diingatkan marah dia, ya, karena lagi asik. Padahal seharusnya kita menghindari. Ya, itu diciptakan hal-hal seperti itu kan tanpa sadar. Itu sebenarnya kan mengurangi kita umat Islam, menjauhkan daripada sholat, menjauhkan kita daripada membaca Al-Quran. Kalau kita sudah membaca Al-Quran, mungkin sudah 1 juz yang kita selesaikan. Kalau kita main video game terus, maka andaikan ananda tadi ditegur oleh saudara atau siapapun karena terlalu lama main video game, ya, hal wajar saja. Dan itu seharusnya kan begitu kita ditegur, ya, dengan sapaan yang lunak, ya. Kalau lunak bukan kita orang tidak mau dengar, hanya kan di istilahnya itu orang terlalu tureba, ya, karena memang keterlaluan. Udah ditegur, suruh berhenti, suruh mengerjakan sesuatu, tapi dia keasikan dengan video game. Ada dari sisi finansial kita rugi, ya, dari sisi waktu yang harus ibarat juga kita rugi. Makanya menghindarilah namanya main video game, karena kan tidak ada manfaatnya sama sekali itu video game. Jadi sebaiknya produktif lah, ya. Produktivitas itu kita harus gali bagaimana potensi seorang itu harus produktivitas tertinggi, ya. Jadi jangan waktu orang membawa waktu kan main video game, sangat-sangat merugikan, ya. Kira demikian.
2: Baik Ustazah, izin Ustazah kita langsung membacakan pertanyaan selanjutnya juga. Ada beberapa pertanyaan masuk, saya pilih salah satunya. Assalamualaikum Ustazah, izin Munfajar untuk namanya tidak dibacakan. Baik, izin bertanya untuk Ustazah Radia. Ustazah, saya punya permasalahan. Kadang ketika saya di rumah sendirian, kebetulan dengan kondisi saat ini sudah menikah Ustazah, tapi belum diberkahi momongan. Terkadang ketika saya di rumah sendirian, mungkin karena bosan atau faktor lainnya Ustazah, seringkali saya suka marah-marah marah-marah ke pasangan saya, Ustazah, khususnya ketika dia baru pulang kerja. Walaupun Ustazah, saya tahu kadang-kadang dia juga capek pulang kerja, tapi entah kenapa selalu ada hal yang membuat saya mudah marah ketika dia pulang kerja. Misalnya seperti tidak membalas chat saat dia sedang di kantor, atau juga pulang terlalu larut tapi tidak memberikan kabar. Kadang-kadang itu menjadi penyebab saya marah, dan marah saya kadang-kadang membuat saya merasa bersalah kepada pasangan saya. Apakah ada cara agar bisa mengobati sakit atau juga perasaan yang selalu marah-marah ini, Ustazah? Mohon dibacakan, semoga dapat bantuan.
3: Baik, sebenarnya kan ketika kita lama atau belum mendapatkan momongan, kita salahkan siapa? Kan tidak bisa menyalahkan laki-laki maupun tidak bisa menyalahkan perempuan, ya. Karena kalau sisi dari sisi kesehatan, ya mungkin ya kita bisa konsultasi dengan dokter, ya, bagaimana ada trik-trik khusus yang diberikan, ditambah mungkin minum vitamin atau apa, atau ada cara-cara lain dari dokter, ya. Tetapi kalaupun memang kita belum dikaruniai omongan, maka kita salahkan siapa? Kita kembalikan kepada Allah. Justru disinilah yang harus kita itu lebih intensif berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar, ya. Bukan berarti dengan emosi. Ya, kadang-kadang suami pulang terlambat atau istri pulang terlambat, ya kita langsung emosi, curiga macam-macam. Sebenarnya kan bukan jalan keluar, ya. Itu bukan jalan keluar, tapi kita bagaimana mencari berupaya, ya, berobat atau konsultasi dengan dokter atau apa, ya. Pada akhirnya misalnya kita juga belum dikasih omongan, ya kita serahkan kepada Allah, karena semua ini kan datang dari Allah, ya. Semua yang kita minta itu diberikan oleh Allah, tapi ada juga yang tidak diberikan. Tapi ada pasangan yang adem-adem aja biar tak ada omongan, tapi adem-adem. Mereka memang sesuai kesibukan. Kalau seolah istri memang bukan pekerja, ya, bukan karyawan, ya. Maka dia mungkin di rumah. Di rumah kan dia bisa macam-macam, dia punya kesibukan, ya. Bisa membaca Al-Quran, ataupun dia bisa produktivitas, ya. Kalau dia hanya ibu rumah tangga, tidak kerja, misalnya secara orang kantoran, orang-orang rumahan. Terus sekarang dia bisa bikin sesuatu yang produktivitas, ya, produktif itu harus, ya, sehingga dia tidak terbuai, dia tidak apa, kadang-kadang yang hal-hal seperti itu dia hanya marah-marah, tertawa kata apa gitu dia mau marah. Padahal sebenarnya banyak hal yang kita kerjakan, punya keahlian apa, membuat kue mungkin, bisa dititip di warung. Ya, bisa lagi. Kan bisa saja produktif hal-hal seperti itu membuat kita orang itu punya. Jadi tidak ada lagi tuh duduk menghayal hal-hal yang tidak masuk di akal. Harus produktif kita dan banyak membaca Al-Quran. Itu adalah teman hidup kita yang paling setia dan paling menyenangkan, menghibur kita secara zahir dan batin. Saya kira demikian.
2: Baik, Ustazah, satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita menuju ke sesi penutup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Fajar, izin ingin bertanya kepada Ustazah Radia. Ustazah, ingin saya tidak izin Ustazah dan Bung Fajar jangan tidak menyebut nama saya, karena saya punya pertanyaan yang cukup privasi. Ini mungkin di luar dari topik tentang mengontrol emosi, Ustazah. Ustazah, saya ingin bertanya tentang penyakit hati. Saya sampai dengan titik ini masih menyimpan marah atau dendam dengan saudara saya. Kebetulan kita adalah saudara, namun memang memiliki sedikit perbedaan, memiliki orang tua yang berbeda. Ayah kita sama, tapi ibu kita berbeda, Ustazah. Yang menjadi dendam atau emosi saya ini mengenai permasalahan harta benda selepas dari sepeninggalan ayah saya, yang mana saya merasa mendapatkan hak yang tidak sesuai atau tidak adil, padahal sudah tertuang dalam berbagai perjanjian sebelum ayah saya tiada. Yang ingin saya tanyakan, Ustazah, di pagi hari ini, apa yang harus saya lakukan terhadap rasa benci atau rasa dendam saya terhadap adik saya sendiri, padahal kita memiliki orang tua yang sama, namun hanya perbedaan sedikit. Nah, apa yang harus saya lakukan, Ustazah?
3: Iya. Kalau dalam faraid, ya, nah, hukum faraid itu kan begitu juga dalam Al-Quran dikatakan lirijali mithlu khabdil unsayain, dalam surah An-Nisa, bagi laki-laki memperoleh satu bagian full daripada perempuan. Jadi ibarat dua orang perempuan berbagian, laki-laki satu, ya. Jadi misalnya 100 dibagi 2 untuk dua perempuan berarti satu orang 50, sedangkan bagi laki-laki dia full 100. Jadi apakah saudara-saudaranya itu saudara perempuan atau saudara laki-laki, ya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas ya, itu dalam hukum itu kan sudah jelas itu. Pembagian harta itu sudah jelas dalam Al-Quran ya. Kalau dia misalnya merasa, apalagi satu ibu, bukan satu abah ya, bukan satu bapak, tapi satu ibu. Entah harta peninggalan itu dari bapaknya atau dari ibunya. Kita kan nggak tahu, nggak jelas ya pertanyaannya. Kalau harta peninggalan itu dari bapaknya, berarti kan ya mereka kalau satu ibu, berarti dia kan tidak dapat dari harta peninggalan dari bapaknya. Karena kecuali bagian dari ibunya saja yang dia dapat. Tapi kalau pembagian itu memang dari bapaknya, harta yang peninggalan dari bapaknya, yang saudara yang satu ibu itu ya tidak dapat. Dia dapat hanya bagian dari ibu saja. Tapi itu juga kalau sudah meninggal baru jadi warisan. Tapi kalau untuk harta yang ditinggalkan tadi, maka anak yang berikut itu tidak punya hak memperoleh harta itu. Karena harta itu dari suami pertama, ya, dari suami pertama. Jadi memang tidak dapat ya, anak yang dari ibu itu tidak dapat dari, kecuali itu harta dari ibunya. Harta dari ibunya itu berarti kan dimiliki bersama. Tapi kalau ibunya masih hidup, itu bukan warisan ya. Ibunya masih hidup bukan warisan itu. Karena kalau ibunya itu kasih, ya kasih. Kalau dia sudah meninggal jadi warisan, tapi kalau ibunya masih hidup bukan warisan. Selama itu hak ibunya tidak dibagi kemana-mana. Kalau ibu itu punya suka mau kasih ke siapa, mau kasih ke siapa, itu terserah ibunya. Tapi untuk kita menuntut warisan dari ibu tidak ada, kecuali warisan dari orang tua yang sudah meninggal. Contoh tadi dia punya abah ya, bapaknya itu kan saudara laki-laki itu kan cuma satu ibu ya. Makanya kalau harta peninggalan dari saudara laki-laki, dari bapaknya itu, maka dia itu berapa, misalnya satu bapak itu berapa orang, maka mereka itu lah memperoleh itu warisan dari bapaknya yang sudah meninggal. Jadi untuk yang ibunya, ibu, jika ibunya sudah meninggal, baru jadi warisan lagi. Warisan dengan saudara seibu. Jadi Dora juga dapat sekian. Misalnya yang saudara yang satunya lagi dari bapak yang lain juga bisa dapat.
2: Yeah.
3: Itu jadi itu, ya, kita lebih bagus itu kan memang harus lewat pengadilan agama. Jadi jelas.
2: Baik, Ustazah. Izin Ustazah, ada yang bertanya lewat telepon, kita terima terlebih dahulu.
3: Iya.
2: Baik, Assalamualaikum. Hikmah pagi, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, Bung Tahir.
2: Baik, Bung Tahir, silakan pertanyaannya, Bung Tahir.
4: Assalamualaikum, tanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, yang saja ada bersaudara 5 orang, satu bapak, satu ibu. Nah, tua laki-laki, yang tua laki-laki, yang anak yang tua laki-laki. Jadi dua laki-laki, dua perempuan. Harta orang tua, lalu yang tua itu dia mengatakan bahwa yang laki dia mau bergiliran, tapi yang tua dia tidak mau. Karena dia yang tua, karena sertifikat katanya di nama dia punya nama gitu. Kira-kira bagaimana tuh harta dia meninggal orang tua dan tiga perempuan dan dua laki-laki itu?
3: Baik, kalau dalam pembagian hukum warisan itu dia tidak memandang yang tua dan yang adik, semua sama ya. Jadi kalau mereka laki-laki berarti mereka itu mendapatkan full ya. Masing-masing punya bagian dapat full ya, kemudian yang perempuan itu kan setengah ya. Jadi yang jelas itu dalam hukum agama tidak mengenal yang tua dan yang adik, tapi semua harus sama. Artinya harus adil sesuai dengan pembagian dalam hukum faraid. Dalam Al-Quran bisa dilihat ya. Jadi dalam Al-Quran kata qulir rijali mithlu hadzil unsayain. Jadi kalau maksudnya dia satu laki-laki, maka bagian laki-laki satu orang dengan dua orang perempuan itu sama. Jadi kalau 100 sama-sama 100. Si laki-laki dapat 100 full. Misalnya kalau yang perempuan yang 100 itu dibagi dua. Jadi tergantung dari berapa anak itu nanti dibagi. Jadi beda ya antara laki-laki dan perempuan. Tapi dia tidak melihat yang tua dan yang tua dan yang adik. Dari sisi itu agama tidak melihat itu. Agama melihat dia laki-laki dan dia perempuan. Jadi nanti kembali bisa dilihat ya dalam Al-Quran surah menjelaskan tentang hukum warisan itu di surah An-Nisa. Jadi sekali lagi tidak melihat dia laki-laki, dia yang tua atau dia yang adik, tapi yang jelas hukum Islam itu melihat laki-laki dan perempuan. Lirijali mislu khadil unsayain. Jadi contoh itu tadi saya sampaikan bahwa satu laki-laki punya bagian sama dengan bagian dua perempuan. Jadi kalau 100 ada 200, maka yang 100 untuk full laki-laki yang dapat, yang 100-nya lagi untuk dua perempuan. Jadi itu tinggal diatur bagaimana dibagi-bagi itu, lebih bagus itu pengadilan agama, karena mereka itu tahu bagaimana pembagian hukum Islam itu tentang warisan. Ya, saya kira bisa petahir bisa konsultasi dengan pengadilan agama. Mereka itu ada rumus-rumusnya. Ya, saya sendiri terus terang saja, saya bukan ahli faraid ya. Tapi kita hanya melihat secara umum dalam Al-Quran dikatakan bahwa bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Saya kira demikian.
2: Baik Ustazah, karena memang waktu yang membatasi kita Ustazah, waktu kita tersisanya kurang dari 7 menit lagi. Kelihatannya kita menuju ke closing statement kita untuk obrolan hikmah pagi kali ini. Silakan Ustazah.
3: Iya, jadi sebenarnya ketika orang tua meninggal itu jangan ditunggu ya. Jangan ditunggu, kalau sudah tahu misalnya orang tua itu punya 3 rumah misalnya, kemudian anaknya itu ada 3 ya, atau berapa, itu segera dibagi rumah itu harganya berapa misalnya. Kemudian kalau misalnya ada satu laki-laki, dia bilang, sudah, saya bayar semua sudah, nanti menit bagian saya kasih. Ya, artinya diuangkan misalnya, daripada sengketa rumah itu, 1, 2, 3 bersaudara tinggal satu rumah itu kan tidak mungkin ya. Jadi mungkin ada kebijakan seorang laki-laki di antara mereka itu atau perempuan misalnya, dia ada punya duit, dia beli saja tu rumah ya, dihargai, baru dibagi ya, dibagi perempuan punya bagian berapa, laki-laki punya bagian berapa. Jadi tadi yang bahwa laki-laki itu full, perempuan itu bagi dua, jadi itu tinggal dibagi lagi berapa perempuan, berapa laki-laki ya, bisa dibagi. Kalau memang secara awam kita tidak paham, maka kita lewat hukum atau jalur hukum supaya lebih adil ya, lewat kantor agama ya. Nah, itu bisa mereka bisa bagi hukum faraid bagaimana cara pembagian hartanya, ada hukum warisan. Itu yang paling bagus supaya kita orang jangan sampai memakan harta saudara, karena itu hukumnya haram ya. Jangan memaksakan orang untuk karena harus ikhlas misalnya. Ya, kadang-kadang kan seperti itu. Mana mesti ikhlas karena mama nih kita piara apa dia punya itu. Itu piara atau mau lihat orang tua itu, bu, itu sudah ketentuan dari Allah SWT bahwa seorang anak itu harus berbakti merawat orang tuanya. Masalah pembagian harta itu urusannya lain ya. Jadi kita supaya jangan kita itu makan harta haram, maka kita ada jalur hukum, bahwa ada pengadilan agama, yang kita orang sama-sama minta konsultasi bersama. Saudara misalnya, rame-ramelah kita di kantor agama ya, bisa untuk minta konsultasi supaya pembagian harta ini adil ya. Jangan sampai ada harta haram yang kita makan ini hukumnya. Kenapa dalam hadis Rasul dikatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging manusia, tubuh manusia itu ada daging, laham itu daging. Tumbuh dari haram, maka neraka akan mencarinya. Itu yang kita takut, jangan sampai dalam harta kita ada hal-hal yang haram yang kita makan. Itu di akhirat itu risikonya besar, karena kita harus diadili oleh Allah SWT. Sekiranya demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uday, tentunya itulah dia program Hikmah Pagi di edisi kali ini bersama dengan Ustazah Hajah Radia Al-Hadar SIP MPDI yang sudah hadir dengan topik obrolan tentang mengatur atau juga mengontrol emosi dalam ajaran Islam. Insya Allah ini bisa memberikan tambahan ilmu yang juga bisa membantu kita agar tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri perjumpaan kita, sahabat dia, saya Fazlur Rahman pamit undur diri. Nantikan saat lagi pukul 6 kita akan ikuti program Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti untuk program Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman resmi membuka MTQ ke-30 tingkat Kota Ternate tahun 2026 sekaligus melantik Dewan Hakim. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara kembali menggelar rapat lanjutan dan menyepakati rencana pembangunan rumah aman atau shelter di wilayah Tidore, Kepulauan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancari Lemaba di 88,5 MHz, pemancari Lemarotai di 93,6 MHz, serta RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman resmi membuka MTQ ke-30 tingkat Kota Ternate tahun 2026 sekaligus melantik Dewan Hakim. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman secara resmi membuka pelaksanaan musabakah tilawatil Quran MTQ 30 tingkat Kota Ternate tahun 2026 dengan tema MTQ sebagai momentum sinergi mewujudkan generasi Qurani yang cerdas dan berakhlakul karima yang dilaksanakan pada Senin malam 8 Juni 2026. MTQ 30 tingkat Kota Ternate tahun 2026 yang digelar di Aula lantai 1 dan 2 kantor wali kota diikuti oleh 7 kontingen dari 7 kecamatan yang ada di Kota Ternate. Selain membuka pelaksanaan musabakah tilawatil Quran ke-30 tingkat Kota Ternate, wali kota juga melantik Dewan Hakim MTQ tahun 2026. Pelaksanaan MTQ ini juga dihadiri unsur Forkopimda Kota Ternate, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, pimpinan OPD, para camat dan lurah, tokoh agama, serta perwakilan kafilah dari 7 kecamatan di Kota Ternate. Dalam sambutan, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyatakan MTQ merupakan agenda keagamaan yang memiliki makna strategis dalam membangun karakter umat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Menurutnya, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga menjadi sarana syiar Islam, media pembinaan generasi Qurani, serta momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.
2: Dari setiap kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan, khususnya di tahun ini, kita masih tetap melaksanakan kegiatan MTQ yang insya Allah nanti dalam waktu dekat akan dilaksanakan MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Sofifi. Saya juga disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur bahwa insya Allah kami pun melaksanakan MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara dalam keadaan sederhana juga. Jadi tidak mengganggu, yang paling terpenting adalah kegiatan ini dapat berjalan dan pesan syiar agama itu bisa tersampaikan.
1: Tauhid mengatakan pemerintah Kota Ternate menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, LPTQ, Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga pelaksanaan MTQ ke-30 ini dapat terselenggara dengan baik.
2: Saya berharap melalui MTQ akan lahir Kori Korea, Hafidh Hafizah, serta generasi muda yang tidak hanya unggul dalam bidang tilawah dan pemahaman Al-Quran tetap juga mampu mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Kota Ternate akan semakin dikenal sebagai daerah yang religius, berakhlakul karimah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.
1: Wali Kota juga mengucapkan selamat kepada seluruh Dewan Hakim MTQ ke-30 tingkat Kota Ternate yang baru dilantik. Semoga dengan tugas yang diemban bisa bertanggung jawab yang besar karena bisa menentukan kualitas dan kredibilitas penyelenggaraan MTQ. Tauhid juga berharap para dewan hakim dalam menjalankan tugas secara profesional, objektif, jujur, adil, dan berintegritas tinggi, sehingga hasil penilaian yang diberikan benar-benar mencerminkan kemampuan peserta yang sesungguhnya. Selain itu, para peserta terbaik yang nantinya terpilih akan menjadi duta kota Ternate yang mampu berprestasi pada tingkat yang lebih tinggi. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Sementara itu saudara, sejumlah pelanggaran kasat mata menjadi prioritas Satlantas Kota Ternate dalam melakukan penindakan selama pelaksanaan operasi Patu Kiraha 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
3: Kepolisian Resor Ternate melaksanakan operasi Patu dengan Sandi Kiraha 2026. Operasi Patu 2026 merupakan operasi terpusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah, baik Polda hingga jajaran Polres di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Polres Ternate yang terhitung sejak tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ternate AKP Farha saat dikonfirmasi RRI menjelaskan operasi Patu yang dilaksanakan ini bersasaran pada beberapa pelanggaran yang mengakibatkan korban fatalitas meningkat di jalan raya. Beberapa pelanggaran yang diberikan teguran hingga penindakan tersebut diantaranya adalah tidak menggunakan helm baik pengendara maupun penumpang, melawan arus, bergoncengan lebih dari satu, menggunakan handphone saat berkendara, hingga beberapa pelanggaran kasat mata lainnya.
4: Kita akan melaksanakan kegiatan penertiban pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Kita fokus pada pelanggaran-pelanggaran yang menjadi prioritas. Pelanggaran yang mengakibatkan fatalitas korban tinggi, seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, bergonceng lebih dari satu, menggunakan handphone saat berkendara.
3: Kasat juga menyatakan dalam operasi tersebut, penindakan yang dilakukan selain manual oleh anggota juga menggunakan sarana etle mobile yang difasilitasi negara melalui Korlantas Polri.
4: Silakan rekan-rekan apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, diedukasi, diberikan pengetahuan, apabila tidak bisa diindahkan, lakukan penindakan. Penindakan bisa dalam bentuk teguran, dalam bentuk tilang manual, ataupun penggunaan sarana fasilitas etle handheld yang telah difasilitasi oleh negara, yang telah diberikan dari Korlantas melalui Ditlantas.
3: Kepada masyarakat, khususnya pengendara di Kota Ternate, dirinya meminta untuk patuh berlalu lintas selama berada di jalan raya dan tidak takut pada petugas, namun takutlah pada aturan yang telah ditetapkan. Karena langkah yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri agar fatalitas korban di jalan raya dapat ditekan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, saudara. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara kembali menggelar rapat lanjutan dan menyepakati rencana pembangunan rumah aman atau shelter di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Langkah ini dilakukan guna memastikan pemenuhan hak serta perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
5: Insya Allah nanti rencana mau membuat suatu safe house, rumah aman yang representatif.
6: Dalam memastikan pemenuhan hak serta perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Maluku Utara, bakal membangun rumah aman di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Hal ini disepakati usai rapat lanjutan anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara. Kepala DP3A Provinsi Maluku Utara Khairia mengatakan rapat tersebut membahas sejumlah hal penting termasuk rencana pembangunan rumah aman yang representatif di Kota Tidore Kepulauan. Rumah aman tersebut nantinya menjadi pusat rujukan bagi kabupaten kota di Maluku Utara.
5: Saya dengan Pak Hasbi insya Allah nanti rencana mau membuat suatu safe house rumah aman yang representatif dan rencananya kalau disetujui itu di Tidore Kepulauan sebagai safe house rujukan untuk kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Karena sekali lagi bahwa kami di Maluku Utara memang ada rumah aman, tetapi belum presentatif yang sesungguhnya itu rumah aman itu yang bagaimana. Jadi insya Allah itu mudah-mudahan direstui oleh yang semuanya.
6: Sementara itu anggota Komite 3 DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf menjelaskan pembangunan rumah aman merupakan bentuk perhatian bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga swasta. Hasbi juga menilai Maluku Utara membutuhkan lembaga perlindungan saksi serta penambahan sumber daya manusia, khususnya psikologi klinis untuk menangani kasus kekerasan.
7: Kita rencana mau bikin semacam rumah aman yang prototipenya menjadi rujukan bagi semua kabupaten kota kelak, tapi mungkin kita mulai dari kota Tidore mudah-mudahan. Lalu yang kedua, hasil regulasi daerah ya perda harus direvisi yang memungkinkan bisa mengakomodasi perubahan undang-undang dan perubahan zaman atau dinamika yang hari ini terus berubah. Karena itu adaptasi dan akomodasi beberapa isu yang terjadi pada perubahan undang-undang harus kita masukkan dalam perubahan perda nanti. Yang kedua adalah kita ingin agar perhatian bahwa agenda perempuan dan anak ini menjadi perhatian kita semua, perhatian pemerintah daerah, pusat, dan tentu saja pihak swasta dan masyarakat.
6: Lebih lanjut ia mengatakan Kota Tidore Kepulauan dipilih sebagai lokasi pembangunan rumah aman karena dinilai strategis dan dekat dengan wilayah lainnya seperti Kota Ternate dan sekitarnya sebelum nantinya dikembangkan ke kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kontingen Kabupaten Kepulauan Sula terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan pada ajang Pekan Olahraga Daerah atau POPDA yang akan berlangsung di Pulau Morotai. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
8: Kontingen asal Kabupaten Kepulauan Sula telah mematangkan persiapan untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Daerah atau POPDA ke-12 di Kabupaten Pulau Morotai pada Juli mendatang. Kontingen POPDA Kepulauan Sula hadir dengan 5 cabang olahraga, di antaranya bola kaki, bola voli, atletik, pencak silat, dan badminton, yang telah siap bersaing dengan kontingen dari kabupaten lainnya di Provinsi Maluku Utara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Sula, Maulana Usia, menyampaikan persiapan peserta dari 5 cabur sejauh ini sudah mencapai 99%, dengan jumlah peserta maupun ofisial sebanyak 120 orang. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh pelatih agar terus membimbing dan melatih peserta POPDA yang sudah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa seluruh persyaratan juga sudah diinput dan diterima oleh pihak panitia penyelenggara POPDA yang berada di provinsi.
9: Persiapan kontingen sudah 99%, sudah siap untuk bertanding di ajang POPDA di Kabupaten Pulau Morotai. Kurang lebih 7 cabur yang dibawa. Pesannya adalah saat ini para pelatih, seluruh pelatih-pelatih cabur terus membina dan membimbing peserta-peserta yang sudah ditetapkan untuk kemudian mengikuti ajang POPDA di Pulau Morotai.
8: Sementara keberangkatan kontingen dari Kota Senana pada Sabtu 27 Juli 2026 menggunakan kapal Al-Sudais, selanjutnya bertolak dari Kota Ternate ke Morotai pada 28 Juli 2026. Dari Senana, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari penci redaksi, saya Maisara bersama Des Editor Sofyan Tugubu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, di pukul 6.31 menit waktu Indonesia Timur, Rotorang kembali hadirkan untuk informasi-informasi dan program menarik. Menemani ruang dengan Anda, sahabat budaya, di pagi hari ini dalam Sapa Kieraha bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, Rotorang siap menyapa Uni Samuha. Dengan pilihan informasi, pilihan lagu-lagu untuk sahabat budaya, khususnya juga untuk sahabat budaya ada beraktivitas di kota Ternate di hari Selasa ini. Semoga kegiatannya, ragam rutinitasnya berjalan dengan lancar. Jangan lupa siapkan segala hal di pagi hari, biar nanti kalau sahabat budaya mau pergi beraktivitas semuanya sudah aman, sudah terkendali, sudah disiapkan terlebih dahulu. Jaga laptopnya ya, casan laptopnya kalau mau pergi kantor ya, bakal menjelajah dari Ternate menuju ke Sovivi. Jangan lupa mulai dari perlengkapan-perlengkapannya, airnya jangan lupa, tumblernya jangan lupa dibawa, biar tentunya mempersiapkan semua hal di pagi hari agar nutritivitas kita di hari ini dapat berjalan dengan aman dan juga lancar. Menemani sahabat dia perlu dengar ada pilihan lagu-lagu menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Pasti menang.
2: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
2: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
2: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Sahabat Budaya, selain mempersiapkan segala keperluan sebelum beraktivitas di hari ini ya, ada baiknya juga Sahabat Budaya pilih waktu yang tepat untuk beristirahat dan juga sarapan pagi. Nah, kalau nanti siang Sahabat Budaya misalnya ada waktu luang, disarankan untuk beristirahat. Kalau ada waktu luang juga pagi hari ini, semuanya sudah dipersiapkan, Sahabat Budaya, ada baiknya untuk sarapan dulu, makan pagi dulu biar ada tenaga yang terisi, ada asupan makanan yang masuk, biar tentunya ketika beraktivitas tidak ada gangguan, tidak ada permasalahan dalam Sahabat Budaya. Nah, ada baiknya juga Sahabat Budaya pilih waktu yang tepat ya untuk berbagai kegiatan, supaya semua yang Sahabat Budaya lakukan tuh berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada kendala. Terima kasih teman-teman, Sahabat Budaya Purwong Madengar di edisi pada pagi hari ini, jadi jangan dulu kemana-mana.

Selamat pagi sahabat budaya, tolong kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kira, pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tolong hadirkan informasi pertama dari pelayanan KB serentak 2026 yang dimulai Maluku Utara yakin lampaui target. Taman informasi lokal, sahabat Ritra, membuka dari informasi berikut di mana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN resmi mulai pelayanan keluarga berencana atau KB serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 pada Senin 28 Juni 2026. Peluncuran program secara nasional tersebut dipimpin langsung oleh Wihaji dan diikuti oleh seluruh perwakilan BKKBN Provinsi termasuk PLT Kaper Malut Ansar Jainahu melalui konferensi virtual. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Wihaji juga melakukan dialog dengan sejumlah daerah untuk memantau kesiapan pelaksanaan pelayanan KB serta perkembangan capaian program di masing-masing wilayah. Beberapa provinsi yang berkesempatan menyampaikan laporan secara langsung antara lain Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Menteri Aircraft Talenta Indonesia layak raih penghargaan Cannes Lions. Menteri Ekonomi Kreatif atau Menkraf Tengku Rifki Harsya melepas delegasi Indonesia menuju ke Young Lion Competition di Cannes Lions 2026 Prancis di mana ajang bergengsi tersebut berlangsung selama 22 hingga 26 Juni 2026 dan mempertemukan talenta kreatif muda terbaik dari berbagai negara. Delegasi Indonesia tahun ini diwakili oleh Kurnia Latif Maulani atau Senior Copywriting, Muhammad Dafa selaku Art Director dari Alfa Maleo. Keduanya terpilih setelah mengalahkan 86 finalis dari berbagai daerah dalam seleksi Young Lions Indonesia yang diselenggarakan oleh GCM Group sebagai pemegang lisensi Cannes Lions di Indonesia. Rifki Arsyam menilai bahwa keikutsertaan delegasi Indonesia di Cannes Lions membuktikan daya saing global. Menurutnya, talenta kreatif nasional memiliki kemampuan dan kualitas potensi yang besar untuk bersaing di tingkat internasional. Sahabat Radio, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam informasi di Habar Kiraha pada pagi pukul 7 Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Selamat pagi sahabat dunia, orang kembali hadirkan untuk informasi di pagi hari ini untuk informasi harga pangan. Informasi harga pangan terawali dari komoditas beras yang berkisar di harga Rp17.650 untuk komoditas daging ayam dan daging sapi masing-masing di harga Rp45.500 dan Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam berkisar di harga Rp44.100 dan bawang merah serta bawang putih masing-masing di harga Rp66.250 dan Rp55.000. Untuk komoditas cabai merah di harga Rp75.000, cabai rawit di harga Rp97.500 dan minyak goreng di harga Rp23.000. Terakhir untuk komoditas gula pasir di kisaran harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan.
2: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, di pukul 7:15 waktu Indonesia Timur, Rama Sehadir kembali menemani Roninger Anda di pagi hari ini dengan pilihan informasi dan lagu-lagu untuk sahabat budaya semua di edisi pagi hari ini di Sapa Kieraha. Tentunya masih menemani Sapa Kieraha Anda, sahabat budaya, masih ada pilihan lagu, salah satunya dari Valdi Kulape. Lagunya Maisa, siap terang hadirkan untuk sahabat budaya semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya pagi hari ini ya, untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit, tetap bugar ya, terus harus memperhatikan asupan makanan yang masuk. Pilihlah Sahabat Budaya asupan protein pagi hari yang cukup, karbo yang sesuai, tidak berlebihan ya Sahabat Budaya tentunya. Ini bertujuan untuk bisa meningkatkan kondisi tubuh agar tetap sehat dan tetap fit Sahabat Budaya. Salah satu yang harus diperhatikan Sahabat Budaya ketika memilih sumber makanan yang khususnya memiliki kandungan protein yang banyak, ini membantu Sahabat Budaya untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit, tetap berenergi, karena protein itu merupakan salah satu sumber tenaga yang bisa Sahabat Budaya konsumsi. Penting untuk menjaga asupan protein pagi hari agar tentunya kegiatan Sahabat Budaya berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, dan pastinya kondisi tubuh Sahabat Budaya tetap sehat selama berkegiatan.

Selamat pagi sahabat dunia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pagi hari ini. Habar Kiraha torang wali sahabat dunia dalam informasi lokal di mana halut Sapu bersih 7 emas Muay Thai. Kabupaten Halmahera Utara, sahabat budaya berhasil mendominasi cabang olahraga Muay Thai pada pekan olahraga provinsi atau Porprov Maluku Utara dengan meraih 7 dari 8 medali emas yang diperebutkan. Satu medali emas lainnya diamankan oleh Kabupaten Halmahera Barat di mana penutupan pertandingan Muay Thai berlangsung meriah dengan prosesi penyerahan medali yang dilakukan langsung oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Maluku Utara, Sarbin Zehe. Kehadiran Sarbin memberikan penghargaan tersendiri bagi para atlet yang telah berjuang sejak babak awal hingga final. Dalam kesempatan tersebut, Sarbin mengapresiasi seluruh atlet yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya selama kompetisi berlangsung. Keberhasilan Halus sendiri meraih mayoritas medali emas disebut sebagai buah dari persiapan yang matang serta dukungan penuh masyarakat sebagai tuan rumah penyelenggara. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional. Menteri Ekraf dorong industri imersif lokal jadi destinasi ekonomi. Saudara Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menilai bahwa Wonder Lab menunjukkan arah baru pengembangan Ekraf Indonesia berbasis pengalaman imersif inovatif. Menurutnya, ruang kreatif tersebut mampu mengubah kreativitas menjadi nilai ekonomi sekaligus menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Tengku Rifki saat diwawancarai awak media usai mengunjungi Wonder Lab di Jakarta Pusat Senin 8 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa Kementerian Ekraf mendorong lahirnya lebih banyak inovasi dan dekat dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Menurutnya, Wonder Lab menjadi contoh konkret bagaimana kreativitas dapat dikembangkan menjadi produk berbasis pengalaman yang memiliki potensi ekonomi. Sahabat dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pagi hari ini pada pukul 8. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Nusantara.

Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pukul 9. Terawal informasi Habar Kiraha di pukul 9 dengan ramai informasi lokal, di mana dua mahasiswa UMU wakil Maluku dan Maluku Utara di ajang ONMIPA tingkat nasional. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atau UMU kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah nasional. Dua mahasiswi terbaik dari program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan UMU resmi terpilih menjadi delegasi wilayah untuk berkompetisi dalam babak final Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau ONMIPA Perguruan Tinggi Tingkat Nasional 2026. Kedua mahasiswa tersebut adalah Safina I.M. Nasir yang bertanding di bidang fisika dan Tessa Olive Chey di bidang biologi. Mereka akan bersaing ketat dengan masing-masing 65 peserta terbaik dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini menjadi catatan kebanggaan tersendiri bagi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara. Untuk bidang fisika, Safina sendiri menjadi satu-satunya perwakilan yang berhasil lolos dari wilayah tersebut. Sementara untuk bidang biologi, Tessa menjadi salah satu dari dua perwakilan LLDikti 12 yang bersanding dengan perwakilan dari Universitas Patimura. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Kemenbud dukung pemajuan budaya daerah dan promosi seni lokal. Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pemajuan kebudayaan daerah, termasuk pelestarian warisan budaya serta promosi produk seni dan budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia. Di mana sahabat Dria, komitmen tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon saat berdiskusi dengan budayawan Banyumas di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Di mana menurut Fadli sendiri, Kementerian Kebudayaan saat ini menjalankan sejumlah program strategis, salah satunya melalui transfer pengetahuan dari para maestro kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan daerah. Ia menilai bahwa Banyumas sendiri memiliki posisi penting sebagai salah satu daerah yang kaya akan warisan budaya, seniman dan budayawan yang terus berkontribusi dalam menjaga identitas budaya lokal. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi.